0: Neng Lili, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lili.
1: Kakak.
0: Tak ada yang lain, kakak. Cuma kau.

pemain lainnya yang menghadapi bola, kita nantikan saja. Dua pemain sulit ini sementara di dalam kotak penalti, sekitar 5 pemain berada di dalam kotak penalti pemain Swiss. Oh, ternyata sudah dilakukan langsung ke gol. Ditinju oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, satu pengamatan bola atau penyelamatan bola yang luar biasa. Kini serangan dibangun Argentina, namun patah di tengah jalan karena di sana kami lihat ada pemain Denis Zakaria langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain belakang ataupun kepada penjaga gawang Gregor Kobe. Kini Swiss mencoba membangun serangan dari lingkaran tengah daratnya sendiri, mainkan bola, teruskan bola pada ke depan. Yang dituju adalah pemain Remo, langsung kirimkan ke depan, namun bersama dengan terjadi pelanggaran. Ya, dilakukan pemain belakang Leandro Paredes dari Argentina, menggait kaki pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini serangan dibangun oleh pemain Swiss adalah Alcanzi, berikan pendek saja, dia kerja kepada Ricardo masuk ke daerah lawan dari setor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mencoba menggiring bola, datang lagi Alcanzi dengan kostum merah-merah ini menyala. Kita nantikan saja, memang tim Swiss ini dengan julukan palang merah. Dan satu umpan tadi ataupun shoot ke gawang, tetapi sayang tendangannya masuk jauh dari bidang sasaran dan hanya dilirik saja oleh Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina unggul. Kita nantikan kini kembali penjaga gawang Emiliano Martinez permainkan bola, berikan pendek saja, dia kerja sama dengan Molina umpan ke depan, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk tim Swiss. Kita nantikan dari head to head saudara-saudara, dari 7 kali pertemuan memang Argentina selalu unggul, 5 kali menang dan 2 kali imbang, dan kemenangan terakhir dicatat Argentina pada Piala Dunia 2022 ketika itu mengalahkan Swiss dengan skor tipis 1-0. Apakah kembali Argentina

yang saat ini bernaung di bawah klub Nottingham Forest. Ya, lemparan ke dalam untuk Argentina. Ada Molina di situ, saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang Molina, langsung kirimkan ke depan. Namun kali ini lemparannya dinyatakan kurang tepat ataupun terjadi kesalahan dan beralih lempar untuk kesebelasan Swiss. Ada nomor punggung 11 dan Doyle. Lempar ternyata berikan kepada Ricardo. Ricardo kirim ke depan cepatnya, umpan ke depan, tidak ada kawan di sana dan langsung saja disapu oleh pemain-pemain Argentina. Namun jatuh di pemain-pemain belakang Swiss. Kini kembali membangun serangan, mencoba menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, masih di lingkaran tengah. Dia berikan kepada Elvedi, Nico Elvedi nama lengkapnya, ambil ancang-ancang, dia tarik lagi ke belakang, coba kutak-atik sebentar kepada Remo. Remo mendekati daerah lawan, berikan pendek lagi, dia kerja sama lagi dengan rekan Jibril. Jibril kepada Denis Cakaria, mundur ke belakang lagi, sudah memasuki daerah lawan dari sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Argentina. Kutak-atik sebentar, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain PSG ada di kotak lu, berbahaya mendekati kotak penalti, terjadi perburuan kali ini. Kami lihat Denis Cakaria mencoba merangsek jantung kotak penalti, namun bersama dengan itu pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina terjatuh. Apakah ini dianggap sebuah pelanggaran bagi pemain-pemain Swiss ataupun bagi Denis Cakaria? Ya, kita nantikan. Nampaknya sedikit tidak puas keputusan wasit João Pinheiro ini dari Portugal atas keputusan yang diberikan kepada pemain Denis Cakaria. Apapun itu, hasilnya tetap tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan. Penjaga gawang Emiliano Martinez ambil ancang-ancang, sudah tendang ke depan, melambung tinggi, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, coba dikop oleh pemain belakang kesebelasan Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan siapakah yang melemparkan ke dalam. Ternyata Nicolas Tagliafico, bek yang maju ke depan ini, mencoba membangun serangan tetapi patah di tengah jalan dan langsung saja disambut oleh pemain Swiss. Kini berganti kanan, oh kali ini terjatuh. Kami lihat Denis Cakaria dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain belakang, bahkan digait kakinya dan terjatuh. Ya, kami lihat yang mencoba menghadang Denis Cakaria tadi adalah pemain Leandro Martinez, ya, pemain Argentina yang bernaung di klub Manchester United ini. Kita nantikan, kini tendangan bebas sudah dilakukan. Swiss kembali membangun serangan dengan posting merah menyala ini, merah. Kita nantikan mundur, asalah umpannya diserobot dari belakang. Serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Messi di situ, umpan ke depannya kepada Julian Alvarez, mendekati kotak penalti. Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Untung saja dengan sigap kami lihat pemain belakang Swiss tadi memberikan umpan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Swiss dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Dan kini serangan balik dibangun oleh Swiss, berikan umpan ke depan, namun kali ini patah di tengah jalan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kita nantikan saudara pendengar, ya, tendangan bebas ini nampaknya akan dilakukan oleh pemain Swiss karena dianggap tadi pemain belakang Argentina yaitu nomor punggung 5 menggait kaki, ya, Paredes dianggap menggait kaki pemain depan Swiss dan memang sedikit agak berbahaya tendangan bebas ini karena hanya dekat di luar kotak penalti atau tidak jauh dari luar kotak penalti, ada kurang lebih 50 cm, ya, kita nantikan di luar kotak penalti dan agak tegak lurus ke jala gawang Emiliano Martinez. Siapakah yang akan melakukan tendangan ini ataupun tembakan ini, siapakah yang akan menjadi algojo dari kesebelasan Swiss, kita nantikan. Nata ada dua pemain, ada pemain Fabrian Rieder dan satu lagi kami nampaknya masih ada pemain lainnya, namun apakah akan langsung shoot ke gawang ataukah hanya umpan ke mulut gawang, kita nantikan. Peluit sudah berbunyi, ambil ancang-ancang, ya, gerak tembus mulut gawang. Kobel, sayang, tidak ada satupun pemain Swiss yang mengambil bola dan bola tadi meluncur seorang diri ke sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Saudara-saudara pendengar,
Babak yang pertama sudah berlangsung 42 menit dan hanya tinggal menyisakan beberapa menit lagi waktu normal. Laporan berikutnya inilah

0: rekan kami Bung Erik Hamas.
1: Ya baik, saudara pendengar, sudah memasuki menit 42 menuju menit 43 di babak yang pertama ini. Sementara Argentina unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh McAllister tadi pada menit ke-10. Dan saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Julian Alvarez menguasai bola, umpan lagi, pindahkan bola ke tengah kepada Paredes tadi, dilanggar cukup keras Leandro Paredes tadi, nampaknya oleh Bril Embolo tadi. Terjadi perdebatan di tengah lapangan antara pemain dari kesebelasan Argentina dan Swiss sebagai ataupun reaksi dari para pemain Argentina melihat pelanggaran kelas yang dilakukan oleh Embolo tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Bril Embolo langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro asal Portugal yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ya, nampaknya sebuah pelanggaran yang keras tadi dilakukan dari belakang oleh Bril Embolo, striker dari Swiss yang kini bermain untuk klub Rennes di Liga Prancis. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Christian Romero di garis tengah pertandingan. Bersiap-siap Romero, sudah dilakukan ke depan, di sana ada Julian Alvarez. Namun tidak akurat tadi umpan yang dituju kepada Julian Alvarez karena bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kiri, Swiss mencoba membangun serangan kepada Bril Embolo ke tengah tadi. Terjadi perebutan, dilanggar tadi oleh Lisandro Martinez tadi Embolo. Pelanggaran dilakukan oleh Lisandro Martinez, back yang kini bermain untuk klub Manchester United tersebut, nampak memegang tangan dari Bril Embolo tadi. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Fabian Rieder tadi. Sebuah upaya dilakukan cepat tadi memanfaatkan tendangan bebas, namun sayang tadi umpan terobosan dari tengah tadi kepada Fabian Rieder tadi sudah berada dalam posisi offset. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola yang dituju Julian Alvarez, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss dari lapangan ataupun dari lini pertahanannya, Nico Elvedi alirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Denis Zakaria, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Umpan pendek saja kepada Akanji, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina ataupun pemain Swiss. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Denis Zakaria tadi yang berbenturan dengan Lisandro Martinez. Sebuah pelanggaran yang ada protes tadi nampaknya dari Denis Zakaria, namun wasit tidak bergeming atas keputusannya. Tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan? Bersiap-siap di sana ada Paredes dan Lionel Messi. Sementara ada 5 pemain dari Argentina yang sudah mendekati kotak penalti dari Swiss. Oh, nampaknya akan dilakukan oleh Paredes. Bersiap-siap Paredes. Umpan pendek saja ke belakang kepada Lisandro Martinez, berputar-putar dia, pindahkan bola ke tengah lagi kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Tagliafico tadi, namun dilanggar keras tadi Tagliafico oleh Gibril Sow tadi nampaknya. Pelanggaran keras dilakukan untuk memutus aliran serangan dari Argentina. Sebuah tendangan bebas lagi-lagi kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kapten Lionel Messi Ada 3 pemain dari Argentina yang sudah berada dalam kotak penalti dari Swiss. Pendek saja kepada Tagliafico, berikan lagi kepada Messi, alirkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes, pindahkan bola kepada Molina, tarik mundur ke belakang kepada Cristian Romero, masih Romero, umpan ke tengah kepada Lionel Messi ataupun Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kali ini kepada pemain Leandro Paredes. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Paredes kirim umpan ke tengah, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Romero, masih mencari rekannya Romero, ke tengah kepada McAllister, pindahkan tadi ke sisi sebelah kiri maksudnya, namun bola tidak akurat tadi umpan, bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss, terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun disapu saja tadi bola oleh lini pertahanan ataupun back dari Swiss. Dan bersamaan dengan momen tersebut, nampaknya salah seorang pemain dari Swiss meringis kesakitan di tengah lapangan pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 11 dan Doye berbenturan tadi dengan Nahuel Molina. Tendangan bebas nampaknya diberikan kepada Swiss yang sudah memasuki menit 4 extra time di babak yang pertama ini, sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang pertama ini. Dua tendangan bebas akan dilakukan oleh Swiss, masih kita nantikan. Oh, nampaknya drop ball sudah dilakukan oleh wasit, umpan saja bola ke belakang kepada Emiliano Martinez. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Argentina 1-0 atas Swiss. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan yang sudah berlangsung di babak pertama tadi, akan kami serahkan kepada Bung Zaini. Silakan, Bung.

0: Baik, kita buka komentar lagi untuk Anda ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama? Baik, kita review sebentar ya. Pertandingan babak pertama, Bu Estu.
1: Iya, yang pasti ini perang lini tengah cukup bagus. Permainan hanya di lini tengah. Memang mungkin ada kesan membosankan, tetapi beberapa kali Swiss justru bisa merangsek ke depan. Dan yang pasti sebenarnya Swiss tidak hanya secara ball position mereka unggul, tapi mereka sebenarnya menguasai bola lebih banyak.
0: Yeah.
1: Tetapi kecermatan, kecerdikan para pemain dari Argentina mampu mematahkan-matahkan serangan dari Swiss ini juga cukup bagus. Tapi Swiss juga punya beberapa kesalahan, bahkan tidak hanya sekali atau dua kali ya, ketika bola-bola mereka coba merangsek dari sisinya, terutama sisinya Rick Radiges dari sisi bek kiri, ketika melakukan umpan beberapa kali, umpan 1-2 diakhiri dengan salah umpan ataupun kontrol yang lepas gitu. Jadi menurut saya itu kerugian bagi Swiss, walaupun beberapa kali juga tadi Dan Doye dan juga Brel Embolo mampu merangsek sampai kotak 16, bahkan Brel Embolo tadi sempat dijatuhkan oleh Lisandro Martinez dan di kotak 16, walaupun bukan foul, tapi mereka sebenarnya bisa merangsek ke sampai ke dalam lah seperti itu. Tapi balik lagi bahwa ada pemain bernama Leandro Paredes yang mampu membentengi pertahanan Argentina dengan sangat baik. Mungkin ketika bola sampai ke kotak 16, bola lepas dari Paredes, tapi di beberapa momen yang lain Paredes mampu memotong. Dan itu sebenarnya tugas-tugas seperti itu dilakukan di Swiss oleh Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sebenarnya di situ. Tapi balik lagi, Argentina dengan kecermatan mereka, meskipun dalam tanda kutip lini belakang mereka banyak diragukan, tetapi peran Leandro Paredes terutama di dua pertandingan terakhir, termasuk lawan Mesir dan juga pertandingan hari ini lawan Swiss, Leandro Paredes bermain cukup bagus, itu bermain cukup rapi, dia mampu mengorganisir dengan bagus serangan lawan dan mampu menetralisir untuk tidak sampai ke lini pertahanan mereka. Dan ini menurut saya akan menjadi modal yang bagus, walaupun Argentina sebenarnya nyaris hanya punya serangan yang mematikan nih, golnya tadi aja menit ke-8 sampai menit ke-9 ya tadi. Dari menit ke-8 detik ke-11 sampai menit ke-9 detik ke-50 terjadinya gol tadi dari Alexis McAllister. Dan itu saja menurut saya serangan yang dimiliki yang bagus oleh Argentina. Apakah Argentina ini kelelahan atau seperti apa? Tapi yang pasti mereka sejauh ini masih tidak seperti biasanya akan mengepung atau sangat agresif menyerang. Mereka agak sedikit menunggu, tetapi dengan cara menunggu itu justru mereka unggul di menit ke-8 tadi ketika mereka mampu menarik Granit Xhaka lebih ke depan. Dan menurut saya salah satu senjata yang dimiliki Argentina di hari ini.
0: Ya baik, kita ke pendengar Pak Bram di Jakarta Selatan. Pak Bram, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Bram.
2: Iya, ini pertandingan cukup seru nih, tapi kalau saya sih kayaknya Swiss nih, soalnya ada di situ ada Jibril lagi namanya cukup menyeramkan, Jibril show aja. Kalau ini sih kayaknya 3-1 ini kayaknya untuk Swiss.
0: Begitu ya.
2: Oke, Bung Jai.
0: Terima kasih banyak,
2: Bung
0: Pak Bram. Ya, pagi Pak.
2: Salam olahraga.
0: Berikutnya ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya Bung Sen.
0: Silakan, Pak Andi.
3: Ya, saya kira keunggulan 1-0 ini tim Tenggo Argentina belum aman gitu.
0: Iya.
3: Di babak selanjutnya nanti perlu rotasi gitu ya.
0: Iya.
3: Dan masih ada di bench itu atau di bangku cadangan Lautaro Martinez ini mungkin perlu diturunkan gitu di lapangan gitu untuk menambah daya obrak atau mengeksploitasi area pertahanan Swiss gitu. Saya kira gitu ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Rudi di Jember. Pak Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan Pak Rudi.
4: Saya masih mengunggulkan, semoga-moga aja Argentina di tetap unggul lah. Tidak kebobolan ya. Pesan saya hati-hati aja di sini belakang itu. Tidak kebobolan gitu.
0: Baik, Pak Andi. Pak Rudi ya. Terima kasih banyak Pak Rudi ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Jupri di Kupang. Pak Jupri, selamat pagi. Salam olahraga.
5: Selamat olahraga Pak.
0: Ya, silakan Pak Jupri.
5: Prediksi saya untuk Argentina 2-1.
0: Oh, 2-1 ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Jupri?
5: menurut saya itu Argentina itu masih dari Swiss masih mencari kelemahan dari Argentina itu,
0: yeah.
5: Tapi tidak bisa itu kan.
0: Ya. Yeah. Baik, Pak Jupri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jupri ya. Selamat pagi, Pak. Bung Estu, tadi ada usulan dari Pak Andi, Lautaro sebaiknya dimasukkan karena kalau dari review Bung Estu kan juga tadi kelihatannya serangan-serangan Argentina kurang menggigit begitu. Bagaimana Bung Estu?
1: Ya, saya justru melihat mempertahankan Julian Alvarez dan Lionel Messi di depan menurut saya masih cukup ya.
0: Yeah.
1: Mungkin di menit ke-60 atau ke-70 sekian memasukkan Lautaro Martinez jadi salah satu pilihannya ya. Tapi
0: yeah,
1: kalau sejauh ini lini tengah dari lini serang dan lini tengah dari Argentina sih masih okay ya, walaupun mereka lebih banyak kurang dalam penguasaan bola, tetapi mereka cukup bagus. Leandro Martinez masih cukup bagus. Tapi kalau untuk menambah gol, memang Lautaro Martinez salah satu solusinya. Cuma menurut saya di awal-awal mungkin
0: saat ini belum dibutuhkan
1: ya,
0: begitu ya.
1: Hari ini sangat riskan ya,
0: yeah,
1: di depan, dan kita tahu bahwa Lautaro Martinez berbeda dengan Julian Alvarez. Julian Alvarez ini tipe pemain yang mampu bertahan lebih baik gitu, dan kalau menurut saya menit-menit 70 barulah Lautaro akan dimainkan, dan itu butuh pemain-pemain segar untuk
0: lini
1: depan. Yang pasti mereka harus waspada dengan cara bermain penyerangnya para pemain Swiss ini, terutama dari sisinya Denis Zakaria ya, dari sisi kanan. Di sisi kanan ini memang diekspektasi banget, ada Tagliafico yang di lawan Mesir posisi gol dari situ, sering dari situ. Walaupun Denis Zakaria tidak secepat Hussein Hassan, tapi sejauh ini dia tidak melakukan kesalahan dibandingkan sisi kirinya dari Swiss yang ditempati Ricardo Rodriguez.
0: Ya, baik, ada Pak Amran di Bau-Bau. Pak Amran, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Amran.
6: Mungkin Argentina masuk final.
0: Oh begitu ya. Prediksi ya, skornya berapa Pak Amran?
6: Ya.
0: Prediksi skor Pak Amran berapa?
6: Seperti yang lalu ya.
0: Ya.
6: Dan kemarin itu 7 kali pertandingan Argentina menang.
0: Oh begitu ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Amran ya, pagi Pak. Berikutnya Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi. Salam olahraga.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya. Silakan Pak Kendi.
7: Om Saini.
0: Ya.
7: Wah, ini Argentina di Serantar. Saya
0: ya.
7: Jantung. Nah, satu yang sampai ini itu memang belum aman 1-0.
0: Ya.
7: Ya. Nah, saya mengharapkan Argentina ketemu Inggris.
0: Oh, ketemu Inggris ya di semifinal ya. Ya, ya, ya.
7: Pokoknya rame deh kalau ketemu Argentina,
0: ya.
7: Semoga mendekat
0: loh. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kendi. Selamat pagi Pak. Salam olahraga. Nah kalau kita lihat statistik ya, Bung Estu ya, kelihatannya kan memang kalau dari ball position saja kan Swiss lebih unggul nih 58% begitu ya, sementara Argentina 42%. Nah, apa kalau begitu yang harus diperbaiki oleh Swiss? Karena kan di depannya agak-agak sedikit kurang penyelesaian akhirnya ini, Bung Estu.
1: Iya, yang pasti cara mereka menyerang cukup bagus sejauh ini, passing mereka cukup bagus, bahkan akurasi passing mereka sangat tinggi sekali, tapi memang belum ada penyelesaian yang bagus, dan menurut saya tanpa ada Johan Mazimbi ini sedikit berpengaruh ya. Walaupun menurut saya dan Ndoye maupun Jibril Sow cukup bagus, tetapi beberapa kali trupas-trupas mereka masih berhasil dimentahkan oleh pemain Argentina,
0: yeah,
1: terutama ketika Bruna berhadapan dengan Leandro Paredes. Nah, ini menurut saya yang harus terus dicoba gitu. Tetapi perbaikan di sisi kiri, di sisinya Ricardo Rodriguez ini juga penting ya,
0: yeah,
1: karena beberapa kali tadi ada 3 atau 4 pemain sampai Brel Embolo maupun Ndoye dan juga Ricardo Rodriguez ketika melakukan umpan 1-2 atau pergerakan 1-2 berhasil lepas dari pemain Argentina, tapi kesalahan sendiri justru tercipta,
0: yeah,
1: salah kontrol, salah passing, dan itu menurut saya yang merugikan mereka. Beda dengan sisinya Denis Zakaria ya, di sisi kanan yang lebih rapi. Sayangnya saja Denis Zakaria ada kecenderungan bekerja sendiri dalam,
0: yeah,
1: kutip, yang itu menurut saya harus coba diperbaiki di babak kedua nanti. Tetapi balik lagi, menyerang jangan lupa bertahan. Itu,
0: yeah,
1: yang harus dinotis oleh para pemain dari Swiss, terutama untuk Granit Xhaka dan Remo, karena mereka adalah dua pemain yang seharusnya bisa menjadi penyeimbang. Tetapi jangan lupa kalau menyerang memperhatikan ini belakang, karena kita tahu kecepatan pemain dari Argentina sangat sulit diantisipasi, terutama Lionel Messi
0: yang, yeah,
1: pergerakannya memang sulit sekali diantisipasi. Lionel Messi tidak banyak bergerak, tetapi ketika bola lepas dapat ruang tembak, dia
0: bisa. Nah, itu yang berbahaya begitu,
1: berbahaya.
0: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali ya jalannya pertandingan babak kedua.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Duay, Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: yang
1: selalu masuk
0: ke
1: dunia.
0: Luar biasa.
1: Tapi aku baru aja
0: di jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pertandingan babak kedua akan kembali berlangsung. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Zaini dan saudara pendengar. Pertandingan babak kedua antara Argentina menghadapi Swiss sebentar lagi akan dimulai. Kedua kesebelasan saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan di Stadion Kansas City. Siap-siap untuk memulai jalannya babak yang kedua. Dan saat ini Argentina berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Bersiap-siap Julian Alvarez ataupun Lionel Messi di sana akan melakukan kick off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan, langsung tendang ke belakang kepada Enzo Fernandez, pindahkan, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Tagliafico, umpan ke belakang kepada Romero, ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, terjadi duel bola udara, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Argentina, kirim umpan ke depan tadi maksudnya tidak jelas siapa yang dituju tadi, Paredes tadi, bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Siap-siap lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodriguez. Mampu dicuri oleh Lionel Messi. Kirim umpan ke belakang kepada Paredes. Alirkan ke tengah kali ini kepada Enzo Fernandez. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Pendek kepada Paredes. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Swiss kali ini. Umpan terobosan tadi dari Paredes maksudnya kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kali ini ada Jibril Sow ataupun Denis Zakaria, kirimkan umpan ke tengah kepada rekannya, kembalikan kepada Jibril ataupun Denis ke tengah. Kali ini kepada Remo Freuler, masih Remo, pindahkan lagi ke kanan. Kali ini kepada Zakaria, pindahkan lagi ke tengah kepada Fruler. Umpan back pass ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Argentina. Elvedi tadi sebuah tendangan. Oh, masih mampu ditangkap tadi dengan mudah tendangan dari Fabian Rieder tadi. Sempat membentur main dari Argentina. Mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh Emiliano Martinez. Sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari Argentina. Patah di tengah serangan, terjadi duel tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Kali ini Swiss mendapatkan keuntungan setelah pelanggaran dilakukan oleh Nicolas Tagliafico tadi kepada Jibril Sow. Nampaknya tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, cukup jauh jaraknya. Siapakah yang akan melakukan dari sisi sebelah kiri gawang dari Argentina? Sudah berhadapan dengan bola, ada Rieder. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di udara tadi dengan mudah oleh Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, dorong saja bola pendek kepada Paredes. pindahkan ke tengah kepada McAllister, tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sebelah kiri kepada Nicola Tagliafico. Sebuah umpan terobosan di sana, masih kita nantikan. Ada Enzo Fernandez nampaknya tidak akurat tadi, penguasaan bola diamankan saja oleh para pemain dari Swiss. Langsung kirim umpan back pass ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, tendang ke depan, tidak jelas siapa yang dituju. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Argentina, kali ini menguasai bola sepenuhnya dari garis pertahanan, maju ke depan. Lisandro Martinez pindahkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes, alirkan bola ke sektor sebelah kanan, kali ini kepada Nahuel Molina. Masih Molina, siapakah yang dituju? Umpan jauh lagi ke belakang kepada Romero tadi, pindahkan bola kepada Paredes, masih Paredes ke depan kepada Lionel Messi. Sebuah umpan terobosan kepada Molina, masih Molina, sebuah tendangan. Oh, Nahuel Molina tadi upaya memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Lionel Messi, tendangan dari luar kotak penalti, tendangan menyusur tanah tadi, namun sayang tadi masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari belakang, kali ini Elvedi menguasai bola, masih Elvedi, tendang bola jauh ke depan, ada Embolo, masih Embolo, masih Embolo, sebuah umpan kali ini dari Swiss. Oh, sebuah tendangan, masih membentur tadi, tendangan dari Nando ya tadi, mampu dipatahkan ataupun dibendung tadi oleh Lisandro Martinez. Selamat gawang Argentina tadi dari upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini menjadikan tendangan penjuru bagi Swiss, sebuah tadi upaya dari Dandoye tadi memanfaatkan umpan tarik dari Real Embolo, namun sayang tadi kesigapan dari Lisandro Martinez tadi menggagalkan upaya dari Dandoye. Oh, nampaknya sebuah tendangan gawang kali ini justru bagi Argentina. Sudah memasuki menit 50 di babak yang kedua, kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, bola justru jatuh di kaki Messi, mengotak-atik memasuki kotak penalti dari Swiss, dipatahkan lagi serangan upaya dari Lionel Messi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss dari sektor sebelah kanan, mencoba membangun serangan, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh Julian Alvarez, masih Julian Alvarez menguasai bola, mendekati kotak penalti, sebuah umpan, oh mampu dipatahkan, lagi-lagi jatuh di kaki Lionel Messi, sebuah tendangan dari Lionel Messi ataupun Julian Alvarez tadi, beruntung tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria tadi. Upaya tadi dari Julian Alvarez, striker yang kini bermain untuk klub Atletico Madrid tadi, sebuah upaya tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria, menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Argentina di babak yang kedua. Bersiap-siap sudah mundur ke belakang 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi mencari rekannya Lionel Messi. Ada 5 hingga 6 pemain Argentina yang berada dalam kotak penalti. Sebuah tendangan sudut tadi melambung, namun tidak jelas tadi upaya sundulan yang dilakukan oleh Enzo Fernandez tadi, masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Kali ini Swiss tendangan gawang sudah dilakukan. Akanji kali ini menguasai bola, pindahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Jibril Sow tadi, sebuah upaya umpan terobosan tadi mampu dipatahkan. Kali ini Paredes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Ada satu pemain Swiss yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan. Bola kali ini justru jatuh lagi di kaki para pemain Swiss. Tidak jelas tadi siapa yang dituju tadi. Reader tadi nampaknya, namun bola dengan mudah tadi diamankan oleh kiper Emiliano Martinez yang sejauh ini gawangnya tidak kebobolan hingga memasuki menit ke 52 menuju menit 53 di babak yang kedua ini. Masih pelan Emiliano Martinez menguasai bola. Ada satu pemain dari Swiss, Granit Xhaka tadi, yang berusaha mendekati bola. Ditangkap saja oleh Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Di sana ada Nahuel Molina dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih Molina. Tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes. Sebuah umpan lambung. Mampu ditangkap tadi dengan mudah tadi oleh Gregor Kobel tadi. Upaya umpan tarik melambung tadi dari Paredes. Sebuah perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Mike Allister pindahkan ke tengah kepada Paredes. Kembalikan kepada Allister. Terjadi perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Tagliafico kali ini menguasai bola. Masih Tagliafico. Pindahkan ke depan kepada Lisandro Martinez. Ke tengah kepada Paredes. Pindahkan lagi ke tengah lagi kepada Enzo Fernandez. Ke depan kepada Mike Allister tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Messi tadi, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini mampu dicuri Julian Alvarez, berbahaya memasuki kotak penalti. Oh, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kali ini Lisandro Martinez tengah kepada Paredes. Kali ini masih Paredes, tarik ke belakang kepada Romero. Ke depan lagi kepada Paredes tadi, mampu dicuri kali ini Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri dipatahkan saja tadi, upaya menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss tadi. Dan Doye tadi nampaknya kali ini, oh, mampu dicuri oleh para pemain dari Swiss. Dari sektor sebelah kanan kirimkan umpan melambung, mampu dikuasai bola. Oh, sebuah perebutan bola ataupun kali ini jatuh di kaki para pemain Swiss. Mampu diblok saja tadi upaya dari Jibril Sow tadi. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan coba membangun, kembali membangun serangan. Oh, dihentikan saja sementara pertandingan. Nampaknya Leandro Paredes mengerang kesakitan, mengalami cedera nampaknya Paredes tepat di depan kotak penalti dari Argentina. Paredes yang sejauh ini tampil cukup Spartan di babak yang pertama dan di menit-menit awal babak yang kedua untuk mematahkan alur serangan ataupun aliran-aliran serangan dari lapangan tengah yang coba dibangun oleh para pemain dari Swiss. Masih kita nantikan, pertandingan dihentikan untuk sementara waktu. Oh, nampaknya Paredes tadi sempat berbenturan tadi kakinya. Oh, sudah mampu bangkit kembali Leandro Paredes telah mendapatkan perawatan medis tadi. Paredes, pemain yang kini bermain di Boca Juniors, sudah mampu bangkit kembali Paredes. Masih kita nantikan. Ya, drop ball akan dilakukan oleh wasit João Pinheiro asal Portugal. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Swiss. Mencoba membangun serangan dari tengah. Swiss bermain 1-2. Granit Xhaka alirkan ke sebelah kiri kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow. Dibuang saja bola. Oh, sempat membentur pemain dari Swiss tadi. Upaya serangan tadi yang dilakukan oleh Dandoye tadi dipatahkan saja tadi oleh Nahuel Molina. Justru kali ini tendangan gawang bagi Argentina. Sudah memasuki menit 57. Untuk sementara Argentina masih unggul 1-0 atas Swiss. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Terjadi duel di lapangan tengah. Terjatuh Embelo, namun bukan sebuah pelanggaran. Jatuh di kaki para pemain Argentina. Lisandro Martinez kali ini tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Paredes yang mencoba berlari mengejar bola, namun lebih dekat kepada para pemain Swiss. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Pendek saja kepada Nico Elvedi. Ke tengah kali ini kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow. Kealirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Zakaria. Masih Zakaria. Oh, sayang sekali Zakaria tidak mampu dengan akurat tadi menguasai bola, karena bola tadi memang bergulir cukup deras tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Tampaknya tadi ada sedikit protes dari Embolo tadi. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari tengah. McAllister berputar-putar dia. Ada dua pemain dari Swiss yang berusaha mempressing ketat tadi. Tiup saja peluit tadi. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Elvedi tadi pada Paredes tadi, ataupun kepada McAllister tadi nampaknya. Tendangan bebas sudah dilakukan, ataupun bersiap-siap Paredes sudah dilakukan ke belakang kepada Romero. Masih Romero menguasai bola, berputar-putar dia, tarik mundur ke belakang kepada Paredes, ke depan berikan kepada Enzo Fernandez, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Emiliano, alirkan ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez, berputar-putar dia, tidak akurat tadi umpan dari Martinez. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jibril Sow, ke belakang langsung dia kepada Manuel Akanji, pindahkan bola kepada Elvedi. Masih Elvedi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15, Jibril Sow. Berikan kepada Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri, coba membangun serangan kali ini. Dan Doye tadi kirimkan umpan melambung, terjadi duel bola udara, ditangkap saja tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Embolo tadi, langsung terbang menangkap bola tadi Emiliano Martinez, kiper yang kini bermain untuk klub Aston Villa. Sudah dilakukan tendangan langsung ke depan kepada Julian Alvarez ataupun Nahuel Molina. Masih Molina, tarik mundur ke belakang kepada Paredes, pindahkan bola kepada kapten Lionel Messi. Masih Lionel Messi, berputar-putar dia, ada satu pemain yang berusaha mempressing ketat, pindahkan bola kali ini kepada Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez, kali ini alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, penyerangan dari Argentina. Nahuel Molina, berikan kepada Messi, pindahkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan 1-2 dengan McAllister, back pass ke belakang kepada Romero. Masih Romero di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Molina, tarik mundur lagi ke belakang. Masih Romero kali ini menguasai bola, back pass lagi kepada kiper Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada Lisandro Martinez, kembalikan kepada Emiliano Martinez, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sebuah kop duel tadi dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Jibril Sow tadi pada Nicolas Tagliafico tadi, nabrak dari belakang tadi Jibril Sow. Tendangan bebas bagi Argentina di tengah lapangan pertandingan. Paredes bersiap-siap. Masih Paredes sudah berhadapan dengan bola. Paredes ya meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Bersiap-siap Paredes. Leandro Paredes, oh nampaknya diberikan kepada Lionel Messi yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara hampir semua pemain dari Argentina sudah maju ke depan untuk membantu serangan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, siapakah yang akan mengambil tendangan bebas. Ada Paredes dan juga Messi. Oh, sudah dilakukan Messi, melambung tinggi datangnya bola, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini Embolo mencoba membangun serangan, kirimkan umpan ke sisi sebelah kiri kepada Ndoye. Masih Ndoye, masih mengotak-atik dia, memasuki kotak penalti, sebuah umpan tarik. Oh, diblok saja tadi. Upaya dari Ndoye tadi diblok tadi oleh Romero nampaknya, yang menjadikan tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Argentina. Sebuah upaya tadi digagalkan tadi nampaknya oleh Nahuel Molina. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Fabian Rieder. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, menjauhi kotak penalti dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih Swiss. Kali ini Remo Fruler. Masih Fruler. Tindakan kali ini ke sebelah kiri Rieder. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Manuel Akanji. Umpan ke sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Akanji. Tarik mundur ke belakang kepada Elvedi. Umpan ke depan kepada Granit Xhaka. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan ke sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Granit Xhaka. Umpan 1-2. Tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini Akanji. Kepada Elvedi lagi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan, mendekati kotak penalti Argentina. Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Granit Xhaka. Masih Elvedi kali ini menguasai bola. Umpan terobosan, di sana ada Embolo. Terjadi perebutan bola. Oh, terjadi perebutan bola kali ini. Jatuh di kaki para pemain Swiss. Rieder kali ini pindahkan ke sebelah kiri kepada sebuah sundulan. Oh, sebuah sundulan tadi dari Jibril Sow nampaknya. Mampu diblok saja tadi oleh Emiliano Martinez. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, namun berhasil direbut kali ini oleh para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba pelan-pelan dia membangun serangan, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Swiss. Sapu saja bola ke depan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Langsung dorong bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Masih Granit Xhaka, sebuah tendangan. Oh, tendangan yang cukup keras tadi dari Granit Xhaka, namun masih mudah tadi dibaca oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-65 di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan, Bu.
5: Saudara-saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 65 menit 57 detik. Kedudukan masih 1-0 untuk Argentina. Dan kami lihat pemain-pemain Swiss terus membombardir pertahanan Argentina dengan serangan yang bertubi-tubi. Karena hanya dengan melakukan seranganlah peluang untuk bisa membalas kekalahan semakin terbuka. Perhatikan ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Swiss mencoba menyerangan, berikan bola pendek ke depan cepat kepada Jibril. Tapi salah umpannya, diserobot dari belakang. Argentina mencoba menyerangan balik, tetapi sayang seribu sayang, tidak ada satupun pemain di sana. Akhirnya keluar penjaga gawang Gregor Kobel. Dari sarangnya langsung jemput saja bola, teruskan kepada pemain Nico Elvedi. Elvedi kirimkan bola ke depan, kerjasama lagi dia dengan rekannya Remo Fruler. Remo masih permainkan bola tenang-tenang saja, berikan pendek saja, kerjasama kapten Granit Xhaka. Xhaka melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Ndoye. Masih berputar-putar dia, menggiring bola mendekat terkulit,
4: berbahaya serangan Swiss, lepas terbakan, masuk! Masuk, masuk saudara-saudara, Ndoye! Pada menit ke-67 mampu menjebolkan jala gawang Argentina yang dikawal ketat penjaga gawang Emiliano Martinez. Berubahlah kedudukan menjadi satu sama melalui gol yang diciptakan Ndoye pada menit ke-67 babak yang kedua. Bung Estu.
6: Ya, ini usaha tidak mengenal berhenti, usaha yang terus dilakukan sangat gigih oleh pemain Swiss dan terbukti dari 17 kali touch in box berbanding 4 milik Argentina, akhirnya Dandoye menciptakan sebuah peluang dan menghasilkan sebuah gol. Sebuah pekerjasama yang cukup bagus tadi dari Jibril Sow tadi dengan Dandoye, dan menurut saya ini salah satu cara bermain yang gigih, tidak kenal lelah dari para pemain Swiss, dan terbukti dari 8 kali shoot on goal mereka, dari 8 kali shoot mereka memiliki 4 shoot on goal atau 50% dari shoot akurasinya. Lalu ada touch and box sebanyak 17 kali di kotak 16 lawan. Permainan lini tengah berhasil mereka menangkan sejauh ini, dan mereka merangsek mencetak gol. Ini sebuah catatan yang menarik bagi Swiss, tetapi sekali lagi Swiss dilarang lengah dengan posisi sama ini, karena sebenarnya dari tadi perebutan berkutat di lini tengah, dan Argentina sebenarnya beberapa kali memenangi perebutan itu walaupun memang bola lebih banyak dikuasai oleh para pemain Swiss dengan catatan ball position lebih unggul sedikit. Tetapi balik lagi, Argentina tetap punya kecepatan, tetap bermain cukup cerdas sejauh ini, dan mereka tetap punya pemain-pemain yang bisa diwaspadai untuk bisa merepotkan Swiss lagi. Tetapi disiplin Swiss, kegigihan Swiss luar biasa sejauh ini.
5: Baik, saudara-saudara bergar, saat ini terjadi tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 5 Argentina, yaitu Leandro Paredes, dan mendapat kartu kuning dari wasit João Pinheiro dari Portugal. Dan dinantikan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini? Riuh gemuruh suara penonton, supporter dari Swiss menyambut gol yang diciptakan Dandoye tadi. Ya, dinantikan kini terjadi tendangan bebas. Kami lihat masih terjadi perbincangan antara dua pemain Argentina dengan wasit yang memimpin pertandingan, yaitu João Pinheiro dari Portugal. Apakah protes? Ya, kami lihat nampaknya wasit masih menunggu keputusan. Ya, nampaknya dia segera bergerak ke kamera VAR, karena memang keputusan tadi mendapat protes dari pemain-pemain Argentina. Ditantikan apakah tetap pada keputusannya ataukah ada perubahan dari video asisten referee yang saat ini diamati oleh wasit João Pinheiro dari Portugal. Saudara-saudara pendengar, tentu saja memang pertandingan ini sangat menarik, karena apapun hasilnya tentu bagi Swiss ini membuat sejarah baru, karena selama ini Swiss belum pernah menang dengan Argentina. Sebaliknya juga Argentina ini menunjukkan kepiawaiannya, keperkasaannya di sepak bola dunia, dan ini kembali mencatat sejarah untuk bisa mengalahkan tim Swiss. Namun tentu saja kali ini Argentina tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengalahkan tim Swiss. Ya, saudara-saudara bergar, saudara-saudara pencinta siaran langsung Piala Dunia 2026 dari Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, dinantikan keputusan wasit.
7: After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card number 7. No!
5: Ya, ternyata wasit mengeluarkan kartu merah. Entah siapa yang akan mendapat kartu merah ini. Ya, nantikan saudara-saudara bergar. Keputusan ini memang mendapat protes keras dari pemain-pemain Swiss. Ya, karena dianggap berlebihan mungkin. Bri Embolo, pemain nomor 7, mendapat kartu merah. Amun, ya saudara-saudara bergar, Bung Estu,
6: ya,
5: apa yang terjadi?
6: Ya, ini kelihatan banget, ini diving ya dilakukan, yeah. Diving yang tidak perlu menurut saya, jauh dari kotak 16 lawan maupun kotak 16 sendiri. Dan aneh juga ketika melakukan diving seorang Bril Embolo tadi, dan kartu merah sangat layak karena memang dia sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning ya. Jadi ini kartu kuning kedua yang menyebabkan dia kena kartu merah, dan ini sebuah kenyataan yang memang pahit, tetapi ya ini sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu, dan kelihatan banget di review VAR tadi tidak ada sentuhan sama sekali dari pemain dari Argentina, dan sangat wajar kalau Brian Ribeiro merasa sangat bersalah dan sampai menangis di ketika keluar lapangan. Tapi memang kelihatan banget bahwa ini terjadi di sebuah diving yang menurut saya diving yang sangat, ya kalau tidak ada VAR mungkin diving yang sangat rapi ya, tapi ketika di review VAR kelihatan sekali tidak ada sentuhan sama sekali, bahkan dia terjatuh seperti melompat sendiri, dan ini menurut saya sebuah keputusan yang tepat dari seorang wasit. Terlepas dari sebelumnya dinilai ada satu foul yang coba dilakukan, tapi kembali lagi Brian Embolo apapun sudah melakukan hal yang tidak perlu bagi timnya, bagi dia sendiri. Sejauh ini Brian Embolo bermain bagus, tapi dia lupa bahwa dia sudah bermodal satu kartu kuning di pertandingan ini, dan akhirnya dapat kartu kedua yang berubah menjadi kartu merah, dan ini sebuah kerugian besar bagi Swiss yang baru saja menyamakan skor.
5: Baik, saudara-saudara bergar, kembali kami arahkan Anda ke lapangan atau ke stadion pertandingan, dan kini dengan bermain 10 orang kami kira memang agak sedikit berat bagi Swiss, namun sekali lagi ini adalah sebuah pertandingan sepak bola yang tentu saja hasilnya masih kita akan menunggu. Bisa saja dengan 10 pemain pun Swiss bisa mengimbangi kekuatan Argentina, ataukah sebaliknya saudara-saudara. Ya, kini Argentina mencoba membangun serangan melalui Paredes. Paredes berikan bola pendek ke depan dia, tidak sambal lagi dengan Tagliafico. Mencoba tarik ke belakang kepada Paredes lagi. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain umpan ke depan terhadap kotak penalti. Kop temul gawang, berbahaya, lepas. Ada di situ pemain. Oh, satu pemain belakang kami kira pemain Argentina, yaitu Julian Alvarez, sudah berdiri pada posisi offside kami kira. Jika demikian, tangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Penantikan. Ya. Sama dengan itu, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Zhou Pinheiro membunyikan kulit pertanda waktu hydration break pada menit ke-20 babak yang kedua. Ya, Bung Estu, dengan satu kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, bermain 10 orang, komentar Anda bagaimana ya, dalam pertandingan ini?
6: Iya, yang pasti ini sebuah kerugian bagi Swiss, tetapi memang wajar wasit memberikan kartu merah kepada Brian Embolo tadi, karena memang dia melakukan diving yang menurut saya diving yang tidak perlu, bahkan diving yang menurut saya agak-agak konyol ya, karena jauh di posisi kotak 16 lawan. Tetapi sejauh ini sebenarnya Swiss bermain sangat bagus ya, dari mereka memiliki 9 kali shoot dengan 5 kali on target, tentu jauh dibandingkan Argentina yang hanya 5 kali shoot di babak kedua dengan 1 on target. Lalu di ball position mereka juga unggul 52 berbanding 48, artinya mereka cukup menguasai bola. Lalu di touch it box-nya sampai ke kotak 16-nya ada sejumlah hal yang cukup bagus dilakukan oleh para pemain ini dengan jumlah yang sangat timpang, yaitu 4 berbanding 18. Artinya Swiss sebenarnya banyak pemainnya sampai ke kotak 16 ini, termasuk Embolo yang berada di 4 kali berada di touch, melakukan touch di kotak 16, dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu ada shoot di kotak 16, jumlah dari pemain Swiss mencapai 5, total mencapai 9, yang on target 5. Artinya modal mereka untuk menyamakan kedudukan ini tidak asal ya, tadi mereka terus gigih menyerang. Sayangnya sekali Embolo tadi melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu, dan itu tentu mengurangi daya dobrak bagi Swiss, karena dia adalah pemain nomor 9, pemain yang selama ini menjadi pantulan. Dan salah satu yang menarik dari pertandingan ini adalah ketermatan Argentina sebenarnya sejauh ini cukup bagus, walaupun memang mereka terus ditekan. Tapi yang menarik adalah biasanya Argentina ini menekan, tapi kali ini mereka justru tertekan. Jadi ini menurut saya sebuah catatan yang menarik dari pertandingan ini. Tetapi Swiss juga memperbaiki kelemahan mereka. Tadi di sisi kanan Denis Zakaria bermain sangat bagus di babak pertama, dan kelemahan di babak itu ada Ricardo Rodriguez. Tapi justru di babak kedua Ricardo Rodriguez bermain

0: Di kiri dari Argentina sering dieksploitasi lawan, dan kali ini diganti salah satu pemain starter mereka yaitu Nicolas Tagliafico, dan Nicolas digantikan oleh pemain yang bernama Nicolas juga. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, lini tengah mereka juga ada pergantian, dan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya di babak kedua bagi Argentina dengan skor 1-1. Yang pasti keunggulan jumlah pemain ini membuat mereka mungkin akan lebih bisa keluar menekan balik para pemain Swiss di setelah di hydration break ini.
1: Ya, saudara-saudara, saat ini terjadi tendangan gawang untuk Swiss sudah dilakukan oleh Gregor Kobel langsung ke tengah. Lewat 3 tengah sudah terjadi perebutan di lingkaran tengah ini akan sementara pemain Argentina. Akhirnya bola dipasir sepuluh oleh pemain Swiss, dan ketika kita melihat pemain Argentina apakah ini sebuah pelanggaran, ternyata ya, tangan bebas untuk Swiss. Kita melihat pemain nomor 4 mencoba menghadapi bola, Nico Elvedi langsung kirimkan ke tengah, berikan kepada Alcanzi, Alcanzi umpan ke depan, terjadi perebutan center sebelah kiri pertahanan Argentina. Juanse Sepulveda Gonzalez mencoba mengirim bola cepat, ya, melintas garis tengah, namun kali ini tarik ke belakang kerjasama dengan Lisandro Martinez. Kutak-kutik Martinez masih mencari kawan yang berbebas. Lewat 3 setengah sudah dibayang-bayangi berakhir oleh Dandoye, menunduk pada Kapten Lionel Messi yang kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berikan bola pendek lagi, masih kepada Messi, umpan terobosan ke dalam tapak penalti yang kedua Gonzalez, berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang, penjaga gawang Swiss dari sarangnya, karena memang bola tadi sangat dekat ke arah pemain-pemain Argentina. Jika demikian, selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Ini serangan dibangun pemain-pemain Swiss mencoba menggiring bola, berikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Belbian, namun kali patah di tengah jalan, berganti tekanan Argentina, namun datang Dandoye, Dandoye mudik ke belakang kepada Fabian Rieder, mencoba mudik ke belakang cepatnya, meskipun bermain 10 orang, nampaknya menekan terus pertahanan Argentina, mundur lagi kepada Kapten Granit Xhaka, Xhaka tarik ke belakang lagi, kepada OTP, kerjasama lagi dengannya, ada Remo di sana, Remo Prüller kerjasama lagi dengan Manuel Akanji, Akanji kembalikan lagi bola pendek kepada Kapten kesebelasan Xhaka, Xhaka umpan maksudnya yang dituju adalah Gidrio Sow, tetapi kali ini bolanya dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya saudara-saudara tegar. Ya, kami lihat lemparan ke dalam sedulakan, berikan saja pendek kepada Fabian Rieder, Rieder mundur ke belakang, dia bekerjasama lagi dengan rekannya, ada di sana kami lihat pemain sayap kiri mencoba menggiring bola, Jibril nampaknya dia tenang-tenang saja melebar atau dikirimkan ke tengah, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel permainkan bola, berikan pendek saja kepada Manuel Akanji, akan umpan ke sektor sebelah kanan, ada di situ kami lihat pemain Nico Elvedi, Elvedi mencoba mengirim bola cepat, ke umpan terobosan maksudnya kepada Denis Zakaria, namun patah di tengah jalan, berganti tekanan, Argentina kini membangun serangan, berikan saja bola pendek ke depan, yang dituju adalah pemain sayap kanan mencoba kutak-kutik sebentar, dia ada di sana kami lihat pemain nomor 24 cepat mengirim bola, ada Enzo Fernandez, Enzo tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Rodrigo Paul, Paul kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dengan Martinez, Martinez atau Leandro Mercier masih berputar-putar, tarik jauh ke belakang dia, kerjasama lagi dengan pemain depan, mencoba mengirim bola ada Paredes, tetapi kali ini terjadi perebutan, makin bagus serangan dia, cepat mengirim bola, melebar ke sekarang, oh tidak ada kawan di sana, akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh Manuel Akanji, Manuel Akanji langsung ke depan, yang dituju adalah pemain Dandoye, namun salah umpannya, dan lagi-lagi kandas terjadi pemain-pemain Argentina. Kini kuasa sepenuhnya pemain Argentina mencoba menggiring bola nomor 13 Cristian Romero, memetrikan kepada Kapten Lionel Messi ataupun kepada siapa gerang di sana, ada kami lihat pemain Paredes ataupun Mas Alister mencoba berputar-putar, dia tarik lagi ke belakang kepada pemain Paredes lagi, kirimkan bola pendek, terjadi perebutan di lingkaran tengah, masih Paredes kerjasama dengan Lionel Messi, salah umpannya ke atas Dandoye, Dandoye berikan pendek cepat menggiring bola kepada Jibril, Jibril kepada Dandoye, kini membangun serangan dia, umpan ke depan, terjadi perebutan, tapi kali ini pandas lagi pada gantinya, berganti ke kanan, melebar ke sektor kanan, pertahanan, bola berhasil dipotong saudara-saudara oleh Denis Zakaria, namun datang lagi bantuan, ada Enzo Fernandez, pemain Argentina yang bermain di posisi tengah, melebar ke sektor kanan, sebelah kanan pertahanan kesebelasan, Swiss masih berputar-putar dia, Nicolas Gonzalez ini.

0: mundur ke belakang berbahaya, ada di situ Alistair ataupun Enzo mundur ke belakang kepada Messi. Messi gerak tembus sinarnya, masih berputar-putar mendekat jarak kotak ini. Messi kuasa sebelah sepuluhnya, akhirnya bola kandas saudara-saudara. Dipaki pemain-pemain Swiss berganti tekanan Swiss kini, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang, ada Dendoy di sana. Kerjasama lagi Dendoy kepada Jibrisol. Jibrisol berikan lobar pendek kepada Remo. Remo mencoba berkuruk beliau ke belakang kepada Elvedi. Elvedi kembalikan lagi, cepat menggiring bola. Ada Rodrigo di situ ataupun ya Ricardo. Ricardo masih permainkan bola di daerahnya sendiri. Nang-nang saja saudara-saudara, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Argentina yang mencoba merangsul dan mempertahankan lawan. Akhirnya kini umpan terobosan yang ke depan kepada Dandoy, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dihadang oleh Romero, Christian Romero, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Saudara-saudara, semakin menegangkan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika Serikat. Saudara-saudara, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Christian Romero. Romero masih bermain bola kepada kapten Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kiri, ada di sana Paredes. Paredes umpan melebar kepada pemain Gonzalez, mundur ke belakang lagi, kerjasama dengan Paredes, merangsek ke daerah kotak penalti Swiss. Berputar-putar masih Paredes mencari kawan yang bergerak, sementara umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan. Saudara-saudara, hampir-hampir gerak tipu Messi bisa menghasilkan gol, namun sayang sontekan bolanya ataupun sudah berdiri pada posisi offside. Kami kira Messi sedikit ragu karena memang ketika mengeksekusi tendangan tadi agak ragu dengan posisinya yang sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian hanya selamatlah gawang saudara-saudara kesebelasan Swiss dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan saudara-saudara, kedudukan masih tetap satu sama. Bersamaan dengan itu kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Argentina keluar, yaitu Rodrigo Paul keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 22 yaitu Lautaro Martinez. Lautaro Martinez memasuki 8 pertandingan menggantikan Rodrigo Paul di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Argentina Lionel Scaloni mencoba menurunkan pemain-pemain yang berjiwa menyerang ataupun berkarakter menekan, dan kini terjadi pergantian pemain juga nampaknya di beberapa pemain dari kubu Swiss. Nomor punggung 15 keluar, nomor punggung 15 keluar, 11-22 keluar lapangan, 3 pemain sekaligus. Ya, nomor punggung menggantikan adalah pemain nomor punggung 3, kemudian nomor punggung 23 ya yang sudah memasuki lapangan pertandingan. Kami lihat dari Widmer memasuki lapangan pertandingan, kemudian pemain nomor punggung 23 adalah Zeki Andoni. Zeki Andoni memasuki lapangan pertandingan di babak yang kedua menggantikan beberapa pemain sebelumnya yang pada pertandingan pagi hari ini harus berjibaku dengan bermain 10 orang menghadapi juara bertahan Argentina. Dan kini saudara-saudara, serangan dibangun pemain-pemain Swiss keluar meninggalkan lapangan pertandingan, bolanya kandas dan kini hanya menggasikan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, langsung saja ke tengah kirimkan, namun salah umpannya, ada pemain nomor 3 di sana yaitu Widner. Salam mundur ke belakang Widner, pasal dia tenang-tenang saja, kebersihan kirimkan, salah umpannya, terjadi lagi perebutan. Kita nantikan saudara-saudara, masih permainkan bola, lakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, ternyata kali ini serangan balik dibangun oleh pemain-pemain Swiss, namun kali ini patah lagi di tengah jalan saudara-saudara. Patah lagi serangan dari kesebelasan Swiss, dipatahkan pemain-pemain Argentina kini mencoba serangan cepat yang menggiring bola. Tenang-tenang saja, kebersihan dikirimkan, pemain-pemain Argentina kini nomor punggung 24 mencoba melakukan serangan. Ada Enzo Fernandez di sana, terjadi perebutan, berikan bola pendek cepat minta segera setengah sudah, kerjasama dengan Martinez, tarik ke belakang lagi dia kepada Enzo. maksud kami kepada Mas Alister mencoba memburu bola mendekati garis pertahanan kesebelasan Fish, umpan terobosan berbahaya, ada Alister di situ mundur ke belakang, berikan lepas lagi kepada Martinez. Martinez melebar lagi sektor kepada Gonzalez, tarik ke belakang Martinez dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss, akhirnya bola patah di tengah jalan dan dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan. Tiga dedikan, selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali tinggi serangan dibangun, main pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat yang kita segera sudah berikan kepada Mark Alister. Alister mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola. Ada pemain nomor 22 di sana, yaitu Martinez, Lautaro Martinez, melakukan tekanan, kirimkan bola pendek lagi, angkat tidak jadi, Gratibus nak banyak-banyak. Dua pemain kesebelasan Swiss ini masih berhasil, dia mencoba melakukan tekanan, kuasa belasungnya, berikan pendek lagi kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez, menggiring bola mendekat jarak kotak penalti, umpan terobosan berbahaya, ada di situ kan melihat pemain depan lainnya, namun kali ini dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang pemain pemain, ada di sana kami lihat kapten Lionel Messi. Messi mundur ke belakang, dia angkat mundur ke belakang, lepas, dibiarkan saja saudara-saudara. Hampir-hampir saudara-saudara, satu umpan tarik yang bagus tadi dilakukan oleh Gonzalez, langsung diheading oleh Mike Alister, namun melambung tinggi tadi sundulan kepalanya saudara, berhasil untung saja tidak mengarah ke gawang, arah ke gawang Gregor Kobel, andai kata akurat sangat berbahaya karena memang sundulan kepala tadi sangat keras dan cukup keras saudara-saudara. Untung saja masih melambung di atas mister gawang Swiss dan hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan namun patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, kami lihat bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Swiss, kuasai bola sepenuhnya. Argentina masih mencoba mengepung pertahanan Swiss dari sektor lingkaran tengah, ada di sana kami lihat Paredes mundur ke belakang, dia kerja sama lagi dengan Romero, mengangkat bola lawan, tahan dengan darah sejenak di sektor sebelah kiri pertahanan lawan, ada Gonzalez, Nicolas Gonzalez mundur ke belakang dia kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez mundur ke belakang dia, gerak tubuh sejenak dia, berikan pendek saja maksudnya, yang dituju adalah pemain Enzo Martinez, berputar-putar dia, berikan lagi kepada Enzo mundur ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina mencoba berada di kotak penalti, namun kini bolanya ditarik lagi ke belakang kepada Lisandro lagi, angkat tunggang lepas, bobo, sayang. Walaupun ada dua pemain Argentina di situ yang mencoba menerima umpan terobosan tadi, sayang gagal dan bola tadi sempat membentur ataupun diheading oleh pemain belakang Swiss dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara pegar, tendangan penjuru yang pertama bakal oleh lakukan sudah pendek oleh Lionel Messi, langsung berikan pendek kepada Lisandro, Lisandro mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Fernandes tarik ke belakang kepada Lisandro, kembalikan kepada Messi di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Swiss, masih berputar-putar dia, sementara semua pemain Swiss turun ke bawah, kembalikan lagi bola pendek ke belakang, ada Endro di sana, kutakkan di sebentar dia mencoba memperawarkan pertahanan Swiss, namun kali ini pemain-pemain Swiss juga turun ke bawah rapat sekali, agak sulit pemain-pemain Argentina untuk mencoba mencari ruang tembak ataupun melakukan tembakan. Namun ada Messi gratis dah lepas tembakan. Meskipun dijaga ketat begitu rapat, namun Messi tetap saja Messi mampu melakukan eksekusi tendangan, untung saja masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Swiss yang dikawal ketat penjaga gawang Gregor Kobel, dan tentu saja saudara belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama. Pertandingan babak yang kedua ini sudah memasuki masa tambahan waktu 10 menit dan laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
1: Ya Bung Yanto, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, tadi usaha tendangan dari Lionel Messi tadi belum menemui sasaran, kali ini di lapangan tengah kembali Argentina melalui kaki Enzo Fernandes menguasai sepenuhnya bola, masih Enzo Fernandes alirkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Gonzalez di sana, memasuki kotak penalti dari Swiss, masih Gonzalez, sebuah tendangan dari Gonzalez masih belum menemui sasaran karena tadi bola melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 3 injury time di babak yang kedua ini dan skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, sudah dilakukan, melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Romero pindahkan, tarik bola ke belakang, back pass kepada Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada pemain Leandro Paredes, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri kepada Julian Alvarez tadi yang sudah mundur jauh ke belakang, kembalikan kepada Paredes, pindahkan ke tengah, pendek saja kepada Enzo Fernandez, berikan pendek kepada Lionel Messi, ke tengah berikan kepada Julian Alvarez, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Gonzalez tadi sebuah umpan tarik tadi masih mampu dipatahkan, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Julian Alvarez pendek kepada Gonzalez, berikan ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, ke tengah lagi kepada Paredes, berikan lagi kepada Lionel Messi di tengah, masih Lionel Messi, otak-atik dia, masih Lionel Messi, mendekati kotak penalti dari Swiss. Sebuah upaya umpan terobosan tadi dari Lionel Messi tadi mampu dipatahkan tadi oleh Denis Zakaria tadi nampaknya, namun di tengah lapangan pertandingan Zakaria nampaknya mengalami sedikit cedera, memegang kaki sebelah kiri tadi nampaknya setelah berbenturan dengan para pemain Argentina yang kali ini berbalik mengurung pertahanan dari Swiss, karena memang Argentina saat ini unggul jumlah pemain karena Swiss tadi harus kehilangan striker mereka yakni Brel Embolo yang mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-72. Sebuah pergantian lagi-lagi dilakukan oleh Swiss, ditarik keluar pemain dengan nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez tadi nampaknya, masukkan pemain dengan nomor punggung 18 ada Eray Comer tadi. Sebuah pergantian dilakukan oleh Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Argentina. Gonzalez pendek kepada Paredes, alirkan ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung namun tidak menemui sasaran tadi. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Lionel Messi masih belum menemui sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel. Jaga gawang dari Swiss sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Nicolas Gonzalez. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Sylvain Widmer sudah dilakukan ke depan tadi, maksudnya kepada pemain dengan nomor punggung 23 tadi dari ataupun nomor punggung 18 tadi, Eray Comer tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari tengah tadi, Paredes ke depan kepada Julian Alvarez, masih Alvarez, berputar-putar dia ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, ada Gonzalez sana, kembalikan kepada Paredes, alirkan ke sebelah kanan kali ini Lionel Messi, masih Lionel Messi, masih Lionel Messi, ke depan kepada Mike Alisson, kembali umpan 1-2 dengan Lionel Messi, berikan kepada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, berada dalam kotak penalti dari Swiss, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro, pendek kepada Julian Alvarez, kirimkan umpan melambung, sebuah sundulan, disapu saja bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki Romero. Argentina kembali mencoba membangun serangan, Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan, Julian Alvarez berputar-putar dia. Julian Alvarez pindahkan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi mencari rekannya Lionel Messi, memasuki kotak penalti. Sebuah umpan, disapu saja tadi umpan dari Lionel Messi tadi oleh Silvan Widmer tadi. Kembali bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan sudut bagi Argentina, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss, akan dilakukan oleh kapten Lionel Messi. Siap-siap, hampir semua pemain Argentina saat ini sudah berada di dalam kotak penalti dari Swiss. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Messi tendang bola, melambung tinggi datangnya bola. Sebuah tendangan, sebuah upaya, hampir saja tadi Lautaro Martinez ataupun Lisandro Martinez tadi tendangannya, namun masih mampu diblok tadi oleh Gregor Kobel. Kembali mencoba membangun serangan Argentina, kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lionel Messi dipatahkan tadi oleh pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi pindahkan ke tengah kepada Enzo Fernandez, alirkan kali ini ke sebelah kanan kepada Gonzalo Montiel. Masih Montiel, kembali umpan ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola ke sebelah kanan, sebuah umpan crossing tadi, namun sebuah duel-duel bola udara disapu saja oleh para pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki, tekanan kembali dilakukan oleh para pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi, sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina kepada Miro Muhaim tadi, pemain bertahan dari Swiss tadi yang masuk menggantikan Fabian Rieder tadi. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain dari Swiss. Bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua pertandingan antara Argentina menghadapi Swiss dengan skor untuk sementara 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol dari Argentina tadi dicetak oleh sundulan Alexis McAllister pada menit ke-20, sementara gol penyama kedudukan dari Swiss diciptakan oleh Dan Doye tadi pada menit ke-67. Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini sebelum memasuki babak tambahan waktu nanti kami serahkan dulu kepada Bung Zaini. Silakan Bung.
2: Terima kasih Bung Erik. Bung Estu, bagaimana Anda melihat jalannya babak kedua ini, akhirnya skor imbang 1-1?
3: Ya, yang pasti setelah gol tercipta lalu ada kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba memanfaatkan momentum keunggulan jumlah pemain ya, dengan melakukan serangan terbukti dari menit ke-80 sampai habisnya tadi tambahan 9 menit di babak kedua ini, menunjukkan bahwa mereka terus mengembur. Buktinya mereka menambahkan 2 shoot walaupun tidak ada on goal, ya ada 2 ya. Jadi shoot on goal, shoot dari Argentina menjadi 9, baru satu yang on goal, sedangkan shootnya dari Swiss itu mandek di menit ke-80 tadi dengan 9 shoot on goal, 5. Lalu di touch in box-nya dari 6 di sebelumnya tadi menambah 2 menjadi 8 dari Argentina ya. Sedangkan dari Swiss mandek di angka 18. Artinya memang keunggulan jumlah pemain di kebobolan terlebih dahulu lalu keunggulan jumlah pemain dimaksimalkan oleh para pemain Argentina dengan mengepung pertahanan yeah. Swiss. Dan yang pasti tadi dengan digantinya salah satu pemain belakang, kelihatan sekali bahwa Argentina berusaha untuk lakukan penyerangan terus-menerus. Ketika Tagliafico tadi diganti oleh Nico Gonzalez, itu menunjukkan bahwa pergantian dari bek kiri menjadi pemain sayap membuat Argentina mengubah lini pertahanan mereka menjadi 3 pemain saja yeah. Dengan Nico berada di depan, lalu mereka juga memasukkan Gonzalo Montiel tadi dari pergantian menggantikan Rodrigo De Paul. Tetapi ini sebenarnya pergantian yang tidak terlalu signifikan karena yeah. pergantian dari back ke dari pemain tengah ke back, sedangkan dari Nahuel Molina tadi diganti Lautaro Martinez, akhirnya Gonzalo Montiel menempati posisi Molina, sedangkan Lautaro Martinez berada di depan. Jadi ada 4 sampai 5 pemain di depan yang khusus menyerang, dan tipenya memang penyerang semua. Ada Julian Alvarez di situ, ada Nicolas Gonzalez, ada juga Lautaro Martinez. Ini memang sporadis dilakukan oleh Argentina, dan ternyata mereka juga mampu menambah touch in box maupun shoot di kotak 16. Dan ini menurut saya ini berbahaya buat Swiss. Dan Swiss sendiri ketika kehilangan satu pemain, penyerangan mereka sangat jauh berkurang. Ketika bola ke depan, mereka bisa mungkin sampai ke tengah menguasai bola, tetapi ketika bola sampai ke depan seolah-olah kurang tenaga atau kurang orang, dan di depan tidak sampai ke kotak 16 lagi. Akhirnya shoot mereka berkurang, touch in box mereka berkurang, bahkan pas final di final third-nya juga berkurang. Jadi ini menurut saya kerugian memang dengan kekurangan satu pemain di saat Argentina semakin menggebu menyerang. Dan ini makanya seorang Murat Yakin melakukan sejumlah pergantian dengan menurunkan Sylvain Widmer. Dia adalah pemain bek kanan, menggantikan Jibril So. Lalu Dan Doye juga diganti Zeki Amoudi, ini dari winger ke penyerang. Tapi Zeki Amoudi ini lebih bisa bertahan karena dia seorang pemain tengah sebenarnya. Lalu ada Fabian Reider, gelandang serang mereka, diganti oleh Miro Muhaim, ini gelandang murni. Dan ini menurut saya cara mereka untuk mencoba bertahan dari gempuran-gempuran Argentina seperti itu.
2: Kelihatannya akan dimulai kembali pertandingan extra time babak pertama. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto. Bung Erik, silakan.
1: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, bersiap-siap, pertandingan akan dilanjutkan di babak tambahan. Di babak yang pertama ini, Lautaro Martinez sudah berhadapan dengan bola. Kali ini Argentina berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Lautaro Martinez, pemain yang kini memperkuat Inter Milan, siap-siap akan melakukan kick off babak tambahan. Sudah dilakukan Martinez ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Montiel tadi, kembalikan kepada McAllister, kali ini alirkan ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Ada Lionel Messi, kembalikan kepada Allister, alirkan ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri kepada Montiel. Kali ini masih Montiel berputar-putar, dia alirkan bola ke belakang kepada Lisandro, pendek kepada Paredes, umpan ke tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi. Sebuah umpan terobosan tadi, namun mampu dicuri McAllister, sebuah tendangan, masih di blok, kembali Argentina, sebuah tendangan dari Gonzalez tadi, sebuah upaya gempuran yang dilakukan oleh Argentina tadi hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi. Nicola Gonzalez tadi, namun tendangan masih mampu di blok tadi oleh back dari Swiss. Tendangan penjuru kali ini dilakukan pendek saja. Messi tadi membentur tadi pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Messi, umpan kepada Montiel, masih Montiel, belakang berikan kepada Paredes, alirkan bola ke kiri kepada Lisandro Martinez, sebuah tendangan ataupun Julian Alvarez tadi, tendangan striker dari Atletico Madrid tersebut masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sejumlah pergantian pemain juga sudah dilakukan. Pemain dari Argentina yang tadi di babak tambahan, yang di babak yang pertama tadi, Enzo Fernandez ditarik keluar digantikan Thiago Almada. Kali ini Argentina mencoba kembali membangun serangan dari tengah. Paredes pendek kepada Messi, kembalikan kepada Paredes, kembalikan lagi kepada Messi, main umpan 1-2 dengan Paredes, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Molina di sana, masih Molina, mengutang-atik dia memasuki kotak penalti, kembalikan pada Molina. Sebuah upaya dari Molina tadi, namun mampu tadi dengan sigap tadi kiper Gregor Kobel terbang sambil menangkap bola tadi, masih aman gawang dari Swiss di tambahan waktu babak yang pertama ini. Kembali Argentina mencoba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan. Lionel Messi menguasai bola, jalan pelan, hentikan sejenak, berikan ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sektor sebelah kiri, kali ini kepada Molina, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, pendek ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri, kali ini Molina, masih Molina, oh hentikan bola sejenak, kali ini dari sektor sebelah kiri Gonzalez, oh terjatuh tadi Gonzalez sehingga umpannya tidak akurat, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi kali ini menguasai bola, tengah berikan kepada Lisandro Martinez, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Molina, kepada Gonzalez, kembalikan Molina, masih Molina, sebuah upaya tadi Molina, masih Molina, berkutak atik dia, pendek saja berikan kepada Nicola Gonzalez tadi. Tarik mundur ke belakang Lionel Messi kali ini, masih Lionel Messi, umpan ke depan kepada Molina, masih mengurung pertahanan dari Swiss. Kali ini Argentina mencoba kembali dari kaki Paredes, masih Paredes, mencari rekannya Paredes, ke depan kepada Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, ke depan kepada Cristian Romero, pindahkan bola kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, masih Lionel Messi, sebuah umpan terobosan tadi maksudnya kepada Gonzalez, disapu saja oleh pemain dari Swiss, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina, kali ini dari sebelah kiri memasuki kotak penalti, sebuah tendangan, oh! Lagi-lagi Gonzalo Montiel tadi, namun tendangan dari Montiel tadi masih melenceng tipis, tipis sekali dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Tidak merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara lagi-lagi Swiss melakukan pergantian pemain, nampaknya Denis Zakaria ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 14 Jashari, pemain yang memiliki karakter bertahan dari Swiss, Ardon Jashari. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobel, hingga datangnya bola, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan. Ada Amdoni tadi, oh sayang sekali, patah di tengah jalan tadi upaya serangan dari Amdoni tadi. Lagi tekanan kali ini dari Swiss, mencoba membangun serangan, kali ini Amdoni terjatuh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan, Montiel nampaknya melakukan pelanggaran, langsung mendapatkan kartu kuning. Oh nampaknya Thiago Almada mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro karena tadi melanggar pemain dari Swiss, Miro Muhaim. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Kapten Granit Xhaka yang meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Granit Xhaka, terjadi tarik-menarik nampaknya antara Akanji dengan Montiel tadi nampaknya. Sudah kembali akan dilakukan tendangan bebas, sudah dilakukan Granit Xhaka, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss. Oh nampaknya wasit meniupkan peluit, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Akanji kepada Lisandro Martinez. Kali ini serangan dilakukan oleh Argentina dari tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi kirimkan umpan terobosan kepada kepada Lautaro Martinez tadi, namun bola bergulir keras tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sementara Akanji Oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Lautaro Martinez kepada Manuel Akanji. Langsung mendapatkan kartu kuning Lautaro Martinez. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, jaga gawang yang kini bermain untuk klub Jerman Borussia Dortmund. Sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi dua bola udara, disapu saja tadi oleh Montiel tadi. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Miro Muhaim, sudah dilakukan ke belakang kepada Akanji, umpan kepada rekannya ada Erai Komert, tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Kali ini kembali Miro Muhaim dari Swiss menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Kali ini Ardon Jasari, sebuah tendangan tadi dari Granit Xhaka, namun sayang tadi tendangannya masih belum menemui sasaran. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Argentina kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alexis McAllister alirkan bola ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi kembalikan kepada McAllister, tarik ke belakang kepada Paredes, alirkan bola ke sisi sebelah kiri ada Thiago Almada kali ini, tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan bola ke kanan kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, masih Lionel Messi, sebuah umpan lambung dipetik saja tadi, bola di udara tadi, diamankan saja bola tadi oleh Gregor Kobel, kiper dari Swiss. Lakukan tendangan langsung jauh ke depan, siapakah yang dituju, namun belum menemui rekannya tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina. Sudah memasuki menit 100 di babak tambahan yang babak yang pertama ini. Kali ini tendangan sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Tengah kali ini kepada McAllister, pindahkan ke sebelah kiri Lisandro Martinez, pendek saja berikan kepada rekannya Thiago Almada. Masih Almada, pindahkan lagi ke tengah kepada Paredes, masih mencari rekannya ke kiri, kali ini kepada Nicolas Gonzalez, berikan lagi kepada Almada, tarik mundur ke belakang kepada Romero. Masih Romero, berpindah kali ini bola ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, 4-1-2 dengan McAllister, pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri, kali ini ada Montiel, kali ini masih Montiel ataupun Thiago Almada, kali ini mengutak-atik dia, berputar-putar dia, tidak jelas siapa yang dituju tadi. Almada, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, lemparan ke dalam kali ini Argentina, sudah dilakukan Lisandro Martinez kepada Lionel Messi, kali ini menguasai bola, pindahkan kepada McAllister ke sebelah kanan, kali ini kepada Montiel, kepada Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero, petikan bola sejenak Romero, masih Romero, berikan kepada rekannya Alistair, pendek kepada Messi, kembalikan kepada Alistair, berpindah kali ini ke sebelah kanan Montiel. Masih Lionel Messi, kali ini menguasai bola, terjatuh Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran didapat oleh Argentina di luar kotak penalti, setelah tadi Lionel Messi nampaknya dilanggar tadi oleh Zeki Amdoni tadi, menabrak dari Lionel Messi tadi. Sebuah keuntungan kali ini didapat oleh Argentina melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti, dari tengah ataupun dari tengah luar kotak penalti dari Swiss. Ada tiga pemain Argentina yang akan melakukan tendangan. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Lionel Messi nampaknya sudah bersiap-siap mundur dua langkah ke belakang. Lionel Messi, ada empat pemain Swiss yang sudah membuat pagar betis. Sebuah tendangan masih membentur tadi, kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Almada kali ini dari sektor sebelah kiri. Gonzalez pindahkan bola ke belakang kepada Paredes, melebar kali ini ke sektor sebelah kiri. Gonzalez, masih Gonzalez. Thiago Almada kali ini pindahkan kepada Alister di tengah, pendek kepada Lionel Messi, berikan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes, tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Montiel, dorong lagi ke depan kepada Paredes, masih mencari rekannya Paredes, pindahkan ke sebelah kiri, ada Thiago Almada. Ada satu pemain Argentina yang mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali. Gonzalez nampaknya. Kali ini Messi menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Swiss. Masih Messi, pindahkan ke sebelah kanan. Ada Alister, kirimkan umpan melambung. Tidak jelas siapa yang dituju tadi. Umpan dari Mac Alister, karena bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Ya, sudah pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir babak tambahan. Skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan, di mana Argentina tadi mampu membuka skor pada menit ke-10 dan dibalas oleh Swiss pada menit ke-67. Sebuah upaya tadi dari luar kotak penalti tadi, Ardon Jashari tadi, namun sayang sekali tendangannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan dari tengah kali ini. Paredes pindahkan ke kanan kepada Lionel Messi, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Lionel Messi kirimkan umpan melambung, sebuah upaya jadi duel bola udara tadi disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan. Montiel kepada Paredes, masih Paredes, hentikan bola sejenak, tarik mundur ke belakang kepada Romero, masih Romero, tengah kepada Mac Alister. Montiel kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan melambung tadi, namun tidak jelas. Sebuah upaya tadi dari Lisandro Martinez, masih membentur kali ini. Gonzalez tadi berniat mengirimkan umpan lambung tadi, membentur pemain dari Swiss. Kali ini lagi-lagi tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Swiss akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang Lionel Messi, sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Oh, disundul saja tadi oleh Cristian Romero tadi, namun belum menemui sasaran. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di babak tambahan waktu antara kesebelasan Argentina menghadapi Swiss. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak tambahan di babak yang pertama ini, Bung Estu, Anda melihat seperti apa, Bung? Nampaknya ini Argentina meskipun unggul jumlah pemain, namun tadi upaya-upayanya masih belum menemui sasaran.
3: Ya, ini Swiss saya akui bertahan sangat bagus sekali, walaupun mereka ketika mencoba melakukan keluar dari serangan memang sangat kelihatan sekali timpang sekali, bahkan bola sering sekali harus ditendang dari sisi tengah, dari tengah lapangan. Tapi yang pasti sejauh ini mereka cukup kuat untuk bertahan. Kalau mereka bisa bertahan sampai akhir extra time, ini merupakan menaikkan mental bagi pemain dari Swiss sendiri. Tetapi kalau dilihat dari Argentina, serangan mereka sangat sporadis. Bahkan mereka touch in box saja 13 kali di extra time babak pertama tadi. Di Swiss sama sekali tidak melakukan karena memang sulit sekali melakukan serangan. Lalu di shoot on goalnya satu dengan 6 kali shoot dari Argentina, artinya mereka memang berusaha untuk menggembur lini pertahanan dari atau berusaha untuk mencetak gol melalui tendangan-tendangan. Bahkan untuk ball position mereka sempat berada di posisi 8-9 berbanding 11. Artinya sangat absolut sekali bedanya, walaupun di akhir babak pertama extra time ball posisinya agak menurun 86-14, tapi ini sangat sangat jomplang sekali kelihatannya. Lalu ada pas di final third-nya mereka punya 68 kali dan 61 kali pasnya sukses di final third-nya berbanding yang sangat minim 7 berbanding 4 dimiliki Swiss. Artinya memang dalam penyerangan mereka Argentina sejak kondisi sama dan keadaan sama dan mereka kebobolan lalu mereka bermain lebih banyak pemainnya. Argentina terus menekan, terus membombardir, tetapi Swiss dengan cara bertahan mereka juga cukup bagus. Ini merupakan resep dari seorang Murat Yakin, pemain yang sejak pelatih yang punya naluri bertahan cukup bagus untuk tim skema timnya karena dia juga pemain center back. Tetapi kita lihat dari babak gugur memang Swiss sulit sekali dibobol dan terbukti mereka baru kebobolan lawan Argentina, itu pun mereka berhasil menyamakan. Artinya pertahanan dari Swiss sejauh ini cukup bagus dan ini kalau mereka mampu mempertahankan ini bisa menjadi modal mereka untuk menaikkan mental ketika mereka harus menghadapi penalti jika kondisi sama. Tapi masih ada 15 menit di babak kedua extra time, tentunya Argentina melalui kecepatan Messi, melalui 4 penyerang mereka, bahkan memasukkan Thiago Almada, seorang gelandang serang, sebelumnya ada Nicolas Gonzalez maupun masih ada Julian Alvarez di situ, lalu ada Lautaro Martinez. Mereka adalah penyerang-penyerang yang sangat punya kecepatan, punya kemampuan mencetak gol dengan bagus dan ini harus menjadi perhatian utama bagi para penyerang Swiss walaupun mereka juga coba-coba untuk mencuri merangsek ke kotak 16 dari Argentina.
1: Ya, baik saudara pendengar. Babak yang kedua extra time baru saja dimulai. Kali ini Swiss mencoba melakukan serangan cepat tadi dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss akan dilakukan oleh Miro Muhaim. Sudah dilakukan namun tidak jelas siapa yang dituju. Disapu saja bola oleh pemain dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Manuel Akanji tadi tidak jelas siapa yang dituju tadi. Manuel Akanji. Bola kali ini lemparan ke dalam. Kali ini bagi Argentina akan dilakukan oleh Montiel, Gonzalo Montiel. Terjadi perebutan bola, mampu dikuasai kali ini bola oleh pemain Swiss. Jatuh tadi Miro Muhaim tadi. Nampaknya dilanggar oleh Alexis McAllister tadi. Miro Muhaim. Tendangan bebas kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Sudah memasuki menit 106 menuju menit 107 di babak yang kedua extra time. Akan dilakukan oleh sang kapten Granit Xhaka. Sudah dilakukan melambung sebuah upaya ataupun upaya tadi dilakukan oleh para pemain Swiss namun tadi berhasil disapu saja bola, meninggalkan ataupun menjauhi gawang dari Argentina. Kali ini Argentina mencoba kembali menekan dari pertahanan dari Swiss dari belakang, berlari membawa bola. Lisandro Martinez tindakan ke tengah kepada Thiago Almada, alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi mengutak-atik dia mendekati kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan tadi ke sisi sebelah kanan tadi maksudnya, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Swiss melalui kaki Zeki Amduni berlari ke depan. Masih Zeki Amduni, pindahkan bola kepada Miro Muhaim. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi upaya serangan dari Swiss, patah di tengah jalan. Kali ini Argentina dari tengah, Julian Alvarez pindahkan ke sebelah kiri kepada Lautaro Martinez. masih Lautaro Martinez, tengah lagi kepada Julian Alvarez, tarik mundur ke belakang kepada McAllister, pindahkan kali ini dari sektor sebelah kanan ada Lionel Messi, masih Lionel Messi, ngutak-atik dia mendekati kotak penalti dari Swiss, tarik lagi mundur ke belakang kepada Alistair. Alistair pindahkan lagi ke kanan kepada Montiel, pindahkan lagi kepada Alistair, alirkan ke tengah kepada Almada, Iago Almada, masih mencari rekannya Almada, pindahkan bola ke kiri kepada Gonzalez, alirkan lagi ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, kirim lagi ke sektor sebelah kiri kepada Thiago Almada, ke tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, umpan 1-2 dengan Gonzalez, tarik lagi mundur ke belakang, kali ini kepada Thiago Almada, tidak jelas siapa yang dituju, namun kembali tekanan dari Argentina. Montiel kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, kali ini Lisandro Martinez menguasai bola, kirimkan umpan melambung, ada Lisandro Martinez ataupun Lautaro Martinez tadi, namun tidak mampu.

0: 你呀、啊，忙碌吧。
1: Patience, freedom inside of me, yeah.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

what love is all about. Forget the past and just do the best.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: ada kamu, sayang. Kamu gak apa-apa?
1: Oke, please, bawa aku pergi sekarang. Aku mau kemanapun sama kamu.
0: Iya, terus apa?
1: Aku gak peduli, kamu cinta aku kan?
0: Oke.

0: kan? Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: menghormati orang tua, membantu sesama, dan melakukan berbagai perbuatan baik. Harta seperti ini tidak dapat dicuri, tidak dapat musnah oleh api atau air, dan akan mengikuti seseorang kemanapun ia telah terlahir kembali. Karena itulah, suta ini dikenal sebagai suta penimbunan harta serjati. Sebab Sang Buddha mengajarkan bahwa investasi terbaik bukanlah menimbun kekayaan materi, melainkan mengumpulkan kebajikan yang menjadi bekal kebahagiaan di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Secara khusus, suta tentang penimbunan harta sejati ini dibabarkan oleh Sang Buddha di wihara Jetavana dekat kota Sawati. Bermula dari seorang perumah tangga kaya di Sawati yang dikenal dermawan sebagai umat Buddha yang taat, ia sangat gemar berdana dan mendengarkan ajaran Dhamma. Namun keluarga dan kerabatnya kerap menegur kebiasaan tersebut. Mereka khawatir harta kekayaannya akan habis dan jatuh miskin karena sering digunakan untuk berdana kepada Sangha. Mendengar perdebatan tersebut, Sang Buddha kemudian membabarkan Nidikanda Sutta untuk meluruskan pandangan mereka. Suta ini terdiri dari 16 bait, di mana bait 1-5 berisi tentang manfaat dari harta duniawi. Terkait ini mengulas kitab Paramata Jyotika bahwa ada 4 jenis harta, yaitu harta bergerak, harta tak bergerak, harta bagai kaki tangan, dan harta bagai pengikut. Ketiga jenis harta di atas merupakan harta bersifat duniawi, sedangkan harta bagai pengikut adalah harta berupa jasa kebajikan yang dinamakan harta sejati. Bait ke-6 menjelaskan tentang harta sejati yang terdiri dari dana, sila, samadhi, dan panya. Dan bait ke-7-9 menekankan akan pentingnya harta sejati yang tidak dapat dirampok dan akan mengikuti kemanapun pelakunya. Selanjutnya bait ke-10 dan 15 menjelaskan manfaat dari harta sejati yang dilakukan baik bersifat duniawi, kelahiran di alam bahagia, hingga mencapai pengetahuan dan kesucian dan pembebasan nibbana. Bait ke-16 menegaskan bahwa betapa besar manfaat kebajikan harta sejati. Untuk itu kita hendaknya bijaksana dan lebih rajin melakukan kebajikan ini, yaitu berdana, sila, samadhi, dan panya. Pesan utama Nidikanda Sutta dapat dirangkum dalam satu kalimat, yaitu harta duniawi dapat lenyap, tetapi harta kebajikan akan selalu menyertai pemiliknya dan menghasilkan kebahagiaan sejati. Semoga dengan memahami Nidikanda Sutta ini, kita semakin terdorong untuk menimbun harta yang tidak akan pernah hilang, yaitu kebajikan, kebijaksanaan, dan kemurnian hati. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Dikanda Sutta, Sutta tentang penyimpanan harta sejati.
2: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.

0: di bawah sumur yang dalam, dengan berpikir bahwa di saat harus melakukan sesuatu yang penting, harta ini akan bermanfaat bagiku.
1: Atau untuk menghindari gunjingan raja, ancaman perampok, untuk membayar hutang, untuk mengatasi paceklik, atau untuk saat ada musibah. Harta yang disimpan di dunia adalah demi hal-hal tersebut.
0: Harta yang dipendam dengan baik di bawah sumur yang sedalam itu belum tentu dapat memberikan manfaat kepadanya di setiap waktu.
2: Karena harta karun itu dapat bergeser dari tempatnya, dapat terlupakan dari ingatannya. Naga mungkin memindahkannya, yaka mungkin mengambilnya.
3: Ahli waris yang tak dicintai mungkin mengangkatnya ketika ia lengah. Ketika timbunan kebajikannya habis, semua harta karun itu akan lenyap.
4: Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun yang baik bagi wanita ataupun pria.

0: ayah dan juga pada saudara tua.
1: Harta karun itu disebut telah dipendam dengan baik olehnya. Tiada siapapun dapat menjamahnya. Kebajikan itu pergi mengikuti pembuatnya. Di antara harta karun berupa kebajikan ini akan dibawa saat dia meninggal.
0: Harta karun berupa kebajikan adalah bukan barang umum bagi orang lain, tak dapat dirampas oleh perampok. Orang cendekia sepatutnya menimbun harta karun berupa kebajikan yang nanti mengikutinya.
2: Harta karun ini mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.
3: Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan dan pengikut, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.
4: Menjadi penguasa wilayah, kedudukan tinggi, kebahagiaan sebagai kaisar yang dicinta, dan juga menjadi raja para dewa di alam kedewaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.
5: Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.
6: Pelaksana kehidupan luhur yang setelah didukung dengan kesempurnaan sahabat, lalu berusaha dengan penuh kecermatan, tangkas dalam pengetahuan dan kebebasan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.
7: Kemampuan beranalisa, pencapaian kebebasan, kesempurnaan sebagai siswa tauladan, pencerahan sebagai paceka Buddha, dan tingkat kebudhaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.

Orang memendam harta karun di bawah sumur yang dalam dengan berpikir bahwa di saat harus melakukan sesuatu yang penting, harta ini akan bermanfaat bagiku. Atau untuk menghindari gunjingan raja, ancaman perampok, untuk membayar hutang, untuk mengatasi paceklik, atau untuk saat ada musibah. Harta yang disimpan di dunia ini adalah demi hal-hal tersebut. Harta yang dipendam dengan baik di bawah sumur yang sedalam itu belum tentu dapat memberikan manfaat kepadanya di setiap waktu. Karena harta karun itu dapat bergeser dari tempatnya, dapat terlupakan dari ingatannya, naga mungkin memindahkannya, yaka mungkin mengambilnya, ahli waris yang tak dicintai mungkin mengangkatnya ketika ia lengah. Ketika timbunan kebajikannya habis, semua harta karun itu akan lenyap. Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun yang baik bagi wanita maupun pria. Dengan kebajikan yang dilakukan pada cetia, kepada sangga, pada orang ataupun pada tamu-tamu, juga pada ibu dan ayah, dan juga pada saudara tua. Harta karun itu disebut telah dipendam dengan baik olehnya. Tiada siapapun dapat menjamahnya. Kebajikan itu pergi mengikuti pembuatnya. Di antara harta karun berupa kebajikan ini akan dibawa saat dia meninggal. Harta karun berupa kebajikan adalah bukan barang umum bagi orang lain, tak dapat dirampas oleh perampok. Orang cendekia sepatutnya menimbun harta karun berupa kebajikan yang nanti akan mengikutinya. Harta karun ini mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan, dan pengikut. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Menjadi penguasa wilayah, kedudukan tinggi, kebahagiaan sebagai kaisar yang dicintai, dan juga menjadi raja para dewa di alam kedewaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pelaksana kehidupan luhur yang setelah didukung dengan kesempurnaan sahabat, lalu berusaha dengan penuh kecermatan, tangkas dalam pengetahuan dan kebebasan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kemampuan beranalisa, pencapaian kebebasan, kesempurnaan sebagai siswa tauladan, pencerahan sebagai paceka Buddha, dan tingkat kebudaan, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pencapaian kebajikan ini mendatangkan manfaat sedemikian banyak. Karena itulah, para cendekia yang bijak memuji ia yang telah menimbun kebajikan.

Kata bijak Buddha tentang cinta. Satu lilin bisa menyalakan ribuan lilin tanpa berkurangnya cahaya lilin pertama tadi. Itulah hakikat sebuah kebahagiaan. Takkan berkurang meskipun dibagi-bagi. Siddhartha Gautama.

selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Dan saya sudahi sajian lagu-lagu religi Buddha di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini pendengar. Dan saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku Pagi edisi hari ini Senin 13 Juli 2026.

0: melihat bahwa banyak sekali capaian-capaian yang telah kita lakukan, baik itu di subsektor tanaman pangan, kemudian di subsektor hortikultura, subsektor perkebunan.
1: Kompetensi betul-betul bisa melihat dan mengawasi, bisa proses berkenan dengan baik sepanjang yang kita punya pengalaman.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Senin 13 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, kondisi pesisir pantai Dusun Batu Lubang, Desa Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon, kian memprihatinkan. Setelah sebelumnya dikepung sampah plastik, kini sepanjang garis pantai tersebut justru dipenuhi tumpukan limbah laut kulit durian. Tumpukan sampah organik dan anorganik ini mengotori bebatuan pantai hingga merenggut ruang bermain anak-anak, serta merusak keindahan destinasi wisata lokal yang dulunya ramai dikunjungi warga. Menurut kesaksian warga setempat, Noel Helaha, limbah kulit durian tersebut diduga kuat merupakan sampah kiriman yang terbawa arus dari kawasan Pasar Mardika, Kota Ambon. Perubahan kondisi pantai ini terjadi secara bertahap, di mana awalnya gelombang laut hanya membawa sampah plastik, namun kini diperparah oleh serbuan kulit durian dalam jumlah besar yang mulai menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Menyikapi masalah ini, warga mendesak pemerintah Kota Ambon dan instansi terkait untuk segera mengambil tindakan nyata. Warga menegaskan bahwa pembersihan di area pantai saja tidak akan cukup, melainkan harus ada penanganan tegas langsung dari sumber sampah agar pesisir Batu Lubang bisa kembali bersih, sehat, dan aman untuk aktivitas masyarakat. Pendengar, Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT mulai memperkuat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan awal menjelang pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun anggaran 2026. Sinergi antar instansi ini difokuskan pada penyediaan data pendukung serta penetapan lokasi di kawasan transmigrasi yang menjadi target utama program pertanahan tahun depan. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Bula, Kepala Tata Usaha Kantor Pertanahan SBT, Agnesia Beatrix Devretes menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi ini sangat penting. Menurutnya, keterlibatan Dinas Nakertrans diperlukan agar proses penataan dan penetapan lokasi transmigrasi dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan rencana strategis nasional. Sementara itu, Ketua Panitia Adjudikasi PTSL 2026, Cliff Soplanit berharap pembahasan aspek teknis sejak dini dapat mengantisipasi berbagai kendala di lapangan. Melalui koordinasi yang kuat ini, Kantor Pertanahan SBT berkomitmen untuk mempercepat legalisasi aset demi memberikan kepastian hukum hak tanah bagi masyarakat. Kita ke berita lain. Dorong kesejahteraan petani di Maluku. Nilai tukar dan hilirisasi pertanian digenjot. Laporan Lina Tehupuring.
3: Dinas Pertanian Provinsi Maluku terus memperkuat strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan nilai tukar petani NTP dan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP. Langkah tersebut menjadi fokus pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ekonomi di sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, NTP bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator utama yang menggambarkan kondisi ekonomi petani. Menurutnya, kesejahteraan petani meningkat apabila nilai yang diterima lebih besar besar dibandingkan nilai yang dibayarkan atau berada di atas angka 100. Namun, kondisi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, biaya konsumsi rumah tangga petani masih lebih tinggi dibandingkan biaya produksi, sehingga diperlukan strategi baru untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha tani. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan produktivitas berbasis teknologi. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan bibit unggul, pupuk berkualitas, serta penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien guna meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani. Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi hilirisasi sektor pertanian agar petani tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Maluku di pasar. Selain itu, program berkelanjutan seperti cetak sawah baru dan optimalisasi lahan juga terus dipercepat melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan TNI. Di sisi lain, modernisasi sarana pertanian dilakukan dengan menyalurkan bantuan irigasi pompa guna memperkuat infrastruktur pertanian dari hulu hingga hilir.
0: Lihat bahwa banyak sekali capaian-capaian yang telah kita lakukan, baik itu di subsektor tanaman pangan, kemudian di subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, peternakan, dan juga beberapa program-program pendukung lainnya.
3: Ilham Tauda optimis berbagai langkah tersebut akan memperkuat struktur ekonomi petani di Maluku. Ia menegaskan pembangunan ekosistem pertanian yang terintegrasi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara berkelanjutan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai bergerak cepat memetakan kondisi keamanan pangan daerah. Langkah strategis ini dilakukan melalui sistem penilaian mandiri yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus menyukseskan visi terwujudnya Kabupaten Pangan Aman di Maluku Tenggara. Dalam rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Langgur, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Rashid menegaskan bahwa pangan aman adalah hak dasar setiap warga negara. Untuk itu, pemerintah daerah kini memanfaatkan instrumen khusus dari Badan POM, yaitu Tools Ukur Readiness Score atau TURS. Melalui instrumen ini, setiap OPD diharapkan mampu mengevaluasi dan mengidentifikasi kondisi keamanan pangan. Sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, Rashid menambahkan, data hasil pemetaan mandiri ini nantinya akan menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan dan program pangan aman secara berkelanjutan. Melalui pengawasan yang terpadu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen menciptakan lingkungan pangan yang tidak hanya sehat dan berkualitas, tetapi juga bebas dari resiko yang mengancam kesehatan publik. Pendengar, transformasi digital di sektor pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kini memasuki babak baru. Pemerintah daerah setempat resmi meluncurkan aplikasi bernama MTH Smart, sebuah platform digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk mempermudah layanan administrasi bagi para guru dan tenaga kependidikan. Inovasi ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan di bidang tata kelola pendidikan. Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penanda tanganan surat edaran oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, dalam sebuah acara di Langgur. Dengan ditanda tanganinya edaran tersebut, aplikasi MTH Smart kini resmi diberlakukan di 11 kecamatan, termasuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, seperti kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat. Bupati Tahir menyatakan, kehadiran aplikasi ini menjadi solusi nyata untuk memangkas proses birokrasi yang selama ini dinilai rumit. Jika sebelumnya para guru harus meluangkan waktu dan biaya besar untuk mengurus dokumen kepegawaian secara langsung, kini kepengurusan kenaikan pangkat dan kebutuhan administrasi lainnya dapat diakses dengan mudah dan akurat secara digital.

0: Berita selanjutnya. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Namlea kembali membuktikan keberhasilannya dalam mengolah lahan tidur menjadi kawasan produktif. Hal ini dibuktikan lewat panen raya komoditas tomat yang berhasil meraup hasil hingga puluhan kilogram. Keberhasilan panen di lahan luar lapas seluas 1.200 meter persegi ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Namlea beserta jajaran pejabat pembinaan. Kepala Lapas Namlea Muhammad Marhasabesi mengungkapkan, panen kali ini merupakan hasil budidaya kuartal ketiga yang dirawat secara aktif oleh para warga binaan selama 2 bulan terakhir. Selain tomat, pihak lapas saat ini juga tengah menggalakkan budidaya tanaman hortikultural seperti buncis, cabai rawit, hingga buah semangka. Langkah ini terus dipacu guna mendukung konsistensi program ketahanan pangan nasional di bidang pertanian. Sementara itu, Kepala Subseksi Pembinaan, Sofian Ahmad, menegaskan warga binaan yang dilibatkan dalam program ini telah melalui seleksi ketat. Mereka yang bekerja di luar area lapas merupakan warga binaan yang telah memenuhi syarat asimilasi, lolos sidang tim pengamat pemasyarakatan, serta memiliki keterampilan khusus di bidang pertanian. Nantinya, hasil panen sayuran ini akan disalurkan ke pengepul serta diperjualbelikan di lingkungan internal lapas. Pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana Katarina Ratu Anak, resmi membuka pelatihan pembuatan peta zona nilai tanah atau ZNT tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Saumlaki ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Maluku, maksud kami Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Pelatihan ini digelar guna memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam menyusun peta nilai tanah yang akurat dan transparan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Juliana Ratu Anak menegaskan bahwa penyusunan zona nilai tanah memiliki nilai yang sangat strategis bagi pembangunan daerah. Dengan menggunakan pendekatan harga pasar yang real, peta ZNT ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terkait nilai tanah sekaligus meminimalisir praktik mafia tanah di kawasan Kepulauan Tanimbar. Lebih lanjut, Juliana menambahkan bahwa penerapan sistem berbasis nilai pasar ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Pihak pemerintah daerah pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian ATR BPN dan berharap hasil dari pelatihan selama 4 hari ini dapat dioptimalkan oleh seluruh OPD terkait demi kesejahteraan masyarakat Tanimbar. Pendengar, di hadapan Gubernur, Ombudsman Maluku menyampaikan isu strategis pelayanan publik di Maluku. Laporan Sahira Sangaji.
1: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku untuk membahas sejumlah isu strategis pelayanan publik di Maluku. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamet, menyampaikan berbagai hasil pengawasan dan kajian, mulai dari persiapan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, hingga pengelolaan aset pendidikan yang memerlukan perhatian pemerintah Provinsi Maluku. Dalam hal sistem penerimaan murid baru, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain dugaan praktik favoritisme pada beberapa sekolah, mekanisme penerimaan yang tidak sepenuhnya sesuai petunjuk teknis, serta perlunya penguatan dasar hukum dan transparansi dalam mekanisme penerimaan termasuk pada sekolah unggulan seperti SMA Siwa 5. Ombudsman menemukan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari dugaan praktik yang berpotensi menimbulkan favoritisme, pelaksanaan mekanisme penerimaan yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan, hingga pentingnya memperkuat transparansi dan kepastian hukum dalam memproses penerimaan peserta didik termasuk pada sekolah-sekolah unggulan.
2: Kompetensi betul-betul untuk bisa melihat dan mengawasi bisa proses perkenan dengan baik. Sepanjang yang kita punya pengalaman bersama dengan pengawas eksternal, tidak pernah resmi dari masalah yang melakukan pendampung terhadap apa terjadi hal-hal yang dianggap bahwa itu adalah melanggar langsung diperbaiki pada juga.
1: Hasan Slamet juga menjelaskan terkait pemerataan guru dan pengelolaan aset pendidikan. Berdasarkan hasil kunjungan ke sekolah kabupaten dan kota, masih ditemukan banyak sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat tanah. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi maupun pembangunan sarana pendidikan. Sebagai bagian dari masukan kepada pemerintah Provinsi Maluku, Ombudsman turut mendorong penguatan integrasi data pelayanan publik melalui satu portal informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Ambon menggelar kegiatan in-house training, pendidikan dan pelatihan kualifikasi pemadam 1 tahun 2026. Kegiatan yang berlokasi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena. Diklat khusus ini ditujukan bagi para personel baru di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon guna membentuk kemampuan teknis dan karakter tangguh di lapangan. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Dirinya mengingatkan agar pelatihan ini tidak dianggap sekedar formalitas untuk mengejar sertifikat, melainkan harus menjadi sarana nyata bagi petugas untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Di sisi lain, Wali Kota juga mengapresiasi kinerja jajaran Damkar Kota Ambon yang selalu siaga memberikan respons cepat melalui layanan call center 112, bahkan dalam penanganan darurat di dini hari. Di akhir sambutan, Bodiwin berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh serta terus mengamankan atau menanamkan prinsip pantang pulang sebelum api padam. Berita terakhir, penampilan tim angklung Sekami Ohoi Kelanit sukses memukau ratusan wisatawan mancanegara di Pantai Ngur Bolat, Kabupaten Maluku Tenggara. Alunan musik tradisional yang dibawakan oleh anak-anak binaan tersebut mendapat sambutan hangat dan antusiasme luar biasa dari para tamu serta awak kapal pesiar mewah MV Heritage Adventure yang sedang berlabuh di destinasi wisata unggulan tersebut. Pendamping sekaligus pelatih tim angklung Milda Warmanut mengaku sangat bangga atas apresiasi tinggi yang diberikan para turis asing kepada anak-anak didiknya. Kesempatan tampil di hadapan publik internasional ini dinilai menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi besar bagi generasi muda Maluku Tenggara untuk terus melestarikan kekayaan seni dan budaya lokal. Kebahagiaan tim semakin lengkap setelah salah satu anggota angklung, Akila Renyaan, bersama rekan-rekannya mendapat undangan khusus dari kapten kapal untuk naik ke atas kapal pesiar. Pengalaman tak terlupakan ini menjadi hadiah manis sebelum kapal MV Heritage Adventure ini melanjutkan pelayanannya menuju pelabuhan terakhir di Port of Darwin, Australia.

Sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi. Dorong kesejahteraan petani di Maluku, nilai tukar dan hilirisasi pertanian digenjot. Di hadapan Gubernur, Ombudsman Maluku menyampaikan isu strategis pelayanan publik di Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat pagi.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda, banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Company. Ya, Pro Satria Riamon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Satu yang terbaik dari Gamali dengan bahagia. Memang hidup ini harus ada bahagianya, harus ada sedihnya gitu ya. Agar hidup balance. Kalau bahagia terus ya, itu bukan hidup ya. Ya, selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini pendengar yang sudah memulai aktivitas Anda. Atau mungkin yang lagi menyantap sarapan pagi, lagi prepare juga untuk persiapan bertempur di hari ini, bekerja, sekolah ya. Oh iya, hari ini merupakan hari pertama untuk para murid baru memasuki sekolah ya. Memasuki sekolah baru untuk mereka, untuk pengenalan sekolah baru dan lain sebagainya ya. Ya. Dan informasi seputar Maluku untuk Anda pendengar ya, ini Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto memimpin langsung upacara pelantikan dan serah terima jabatan 9 pejabat strategis di lingkungan Polda Maluku. Pelantikan dan sertijab ini merupakan bagian dari kebijakan pembinaan karir dan penguatan organisasi Polri Presisi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku. Upacara tersebut berlangsung di lobi Mapolda Maluku yang dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur dengan Komandan Upacara AKBP Handi Senunugroho Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Maluku. Kegiatan dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman, Irwasda Polda Maluku, serta seluruh pejabat utama. Ya, sebanyak 9 pejabat strategis yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan meliputi unsur pimpinan Biro Direktorat Satuan Kerja dan Kewilayahan sebagai langkah memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika keamanan dan tuntutan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.

Wild ones.

Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus pada Keluarga. Gangguan agresi pada anak atau suka mengamuk merupakan gangguan yang sering menyebabkan orang tua menjadi panik atau cemas. Anak yang sering marah-marah dan mengamuk dengan menangis atau berguling-guling di lantai justru kadang menimbulkan kebingungan. Perilaku ini biasanya karena anak sering tidak terpenuhi keinginannya. Gangguan seperti ini selain karena faktor psikologis, juga ada kemungkinan merupakan gejala sakit, misalnya anak menjadi rewel, mungkin karena dia sakit demam, ataupun yang lainnya. Namun kebiasaan seperti ini harus dicegah, jangan sampai menjadi kebiasaan. Orang tua jangan meladeni bila anak sedang dalam keadaan demikian. Lama-kelamaan, anak akan menyadari bahwa tingkah lakunya adalah tidak benar. Dan orang tua harus waspada. Situasi yang dapat menimbulkan pertentangan orang tua dan anak harus dicegah sedini mungkin. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus pada Keluarga berikutnya.

Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga. Setiap anak membutuhkan bimbingan dalam mendisiplinkan dirinya, bukan sebagai hukuman, melainkan untuk menetapkan batasan-batasan yang masuk akal. Ingatkanlah anak-anak Anda akan ganjaran perbuatan mereka dan berikanlah imbalan yang berarti atas perilaku yang ia inginkan. Bahkan, setelah anak-anak besar dan siap meninggalkan rumah pun, mereka akan tetap mencari hikmat serta nasihat dari Anda sebagai orang tua. Entah soal meneruskan pendidikan, pekerjaan, sampai kepada pernikahan. Anda sebagai orang tua saat ini terus memerankan peran yang baik dan penting dalam kehidupan anak-anak Anda, sementara mereka bertumbuh dan mungkin menikah dan membangun keluarganya sendiri kelak. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.

Cerita inspirasi. Pendengar, ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau membuat begitu banyak kesedihan dan luka? Mengapa tidak semuanya diisi dengan kegembiraan dan kebahagiaan? Mengapa kami semua harus menderita dan menangis?" Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka, pada akhirnya engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

Pendengar, untuk memperoleh hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini, perlu memiliki impian dan tujuan hidup yang jelas. Karena setiap kita berani memimpikan hal-hal terindah dan terbaik yang kita inginkan bagi kehidupan kita dan kehidupan sekitar orang-orang yang kita cintai. Tanpa impian, kehidupan kita berjalan tanpa arah dan akhirnya tidak mampu untuk mengendalikan kemana sesungguhnya kehidupan ini.